0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tohiang abetia. Deo au syukur bobo talu ontomala de hadrati lio ea. Tudu tio ea ta ima-ima tome dunia butia walopolo utia lio au agama. Salawati wa salamu bapa taluan tamao ode nabi into nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggil bapa tamao de ongong ala alio mongo sahabat ilio walo tonulata lo dudu ahi hiling alio doa ando tima-tima mengasari ati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang odong kalau oto dua insyaallah itu amiati ada boy sehat ya hikuat ya hi orji kia to dua hebat ya tunggu lo mula akhiria wa uti pi aminia
1: amin ya robbal alamin
0: mengon lama mengon tato tando lima dapat dapat to lamiati ya utato to dula umalo pangkato ngope elir debo mamo ningangato naboto owo luo namiati ya ma musilita molo iya wolo uhi walia metoli punto botia wolo usilita lo uito ma longo alo toli punto hulontalo usilita la botia ju apa dulu
1: has lo hulontalo boti po apa mau kasih po bibi poli
0: ya
1: torang kasih po bibi poli paku ni
0: ya itu baito. Nah itu poli orang mau anu poli itu po bibi. Ya.
1: Po bibi ya. Itu kan mempromosikan.
0: Iya. Mempertontonkan.
1: Tontonkan.
0: Iya. Itu. Karena wali mah i po bibi. Kan po bibi itu kan dia mau po biloh kan.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Saya.
0: Nah itu betul. I upo bibi ola beti karao.
1: Saya.
0: Ya.
1: Karao lo hulondalo.
0: Iya. Indah itu karena Allah lantaran beti ma Allah mendunia
1: global.
0: Ya itu ma adalah oleh nagomi beti beti ma wahulu Allah dari ma ilul patalatia tangkulingul susah tangkulol. Ya lo nak mei ode hardis.
1: Saya.
0: Itu
1: ayulah huntu.
0: Iya to huntu. Ya.
1: Oh to huntu.
0: Pasar Ambua, pasar pasar seni.
1: Saya.
0: Dorang boleh datang kamar di situ. Dorang belajar bikin pasar seni. Karena tu, pak dorang mama boleh try, boleh unu modern ngamina.
1: Saya.
0: I dorang, kalau begitu boleh karau begitu. Nama yang lindu. I longgol begitu karau untuk hindari mengoli. Kalau kila laja lo ulu. Wale ukala jala lo ulu itu tak lami mahal wale mak.
1: Di pe istilah handmade.
0: Oh, ha?
1: Handmade.
0: Wih. Harap hand body.
1: Hand itu tangan. Made itu buat. Jadi buatan tangan. Bukan buatan pabrik.
0: Nah itu. Pabrik tangan. Anda itu orang Jepang suka. Ya. Pada umumnya suka karena dikerja dengan tangan. Nah itu. Tapi itu udung helat. Ya walau. Karnaval karao.
1: Karnaval karao.
0: Ya. Uti-uti. Promosi ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Hulontalo Art and Craft Festival dan Karnaval Gorontalo Karao.
0: Iya. Oh, angku susah tanggulo lagi. Aku coba teh.
1: Satu kali saya tipaku nih baca tidak usah ulang-ulang.
0: Iya mali. Muntah
1: tapa.
0: Tata iya. Nah itu betul. Memang karao itu malah tilang gulo hulontalo.
1: Saya.
0: Iya. Boli mama tau tahun lo untuk karau pasti elal tau betul hulontalo begitu.
1: Saya.
0: Wawala hulontalo tu di luar lo hulontalo olok beti mama rata tahi pakai karau.
1: Saya.
0: Karena itu di masa ilo dungeh melati atau pengurus lo kakak IG.
1: Saya.
0: Nah itu begitu. Wah karena begitu karau olok begitu itu menandakan karena ada boy lindu lo le Japangi begitu.
1: Saya.
0: Nah itu. Perlemao yang satu orang mengerti lo Indonesia, tapi Indonesia yang benar.
1: Oh, yang baku.
0: Iya, itu tidak boleh bawa Indonesia engkau ngangomak mati. Dan kira-kira dalo lanto ti pasti mau bertanya maksud. Ya, nah itu kan buhu tawawa lama. Ya, buhu tolio diikat. ya. Dan dianyam
1: gitu. Iya.
0: Ya, diikat dan dianyam. Nah, itu kan itu buhutawawalama. Itu tua tilo hulon talo begitu.
1: Iya.
0: Buhutawawalama poponua totoli anga. Untuk begitu. Bodila moto tompuanga. Begitu boleh lo karau begitu kan?
1: Iya.
0: Untuk begitu, mana lo karau begitu. Nah, ini juga harus kita jelaskan kepada anak cucu kita. Jangan sampai bermalik boba walau baju apa tak jatuh mengolian walau makna le beti itu betul ipo hilir olo itu beti ada bo ada lo betul karau betul
1: iya apalagi sekarang ini generasi muda itu selalu didorong menjadi pelaku perajin
0: iya. Itu akan ada 500 orang yang akan betul mokarao di karnaval ini.
1: Iya.
0: 500 termasuk siswa yang sudah dilatih oleh komunitas pengrajin karao.
1: Wih, gagah itu Pak Kun.
0: Iya. Itu yang siswa itu yang perlu. Nah, itu kan dorang kan tinggal itu apa hudua labuti popo walisia loh
1: sebagai
0: ya pewaris itu. Jadi harus dibangun kemauan dorang.
1: Iya. Nah. Saya juga pernah dengar itu siswa-siswa itu identik dengan mereka yang sekolah di kejuruan Pak Kun.
0: Iya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang tahu yang sekolah yang ada di sekolah umum. Iya.
0: Iya. Untuk itu sekolah-sekolah kejuruan, orang mengkeraut, orang membatik, mengutuk pihak kalaji dan lain-lain sebagainya. Itu umat sudah dilatih sama orang itu.
1: Iya.
0: Mau datang poli itu bule-bule poli ini. Mau datang poli tinggal yuk itu malah hibawa dan tinggal yuk ini omeh hilawai.
1: Kalau orang cuma bawa kemari dolar. Mau bawa belanja deng dolar.
0: Dorang tukar, dorang tukar.
1: Dorang tukar,
0: iya, iya. Dorang tukar itu doi.
1: Sama dengan di pasar seni sana, kan mau belanja dengan tampurung.
0: Iya, mau tampurung. Membalanja lo bu
1: Aldo. Uang tampurung.
0: Tapi lo hilulu dia bawa dia lo koin buti
1: mahetuto. Koin tampurung.
0: Ya koin mahetuto buti.
1: Iya.
0: Gak mau lingka gagak lo.
1: Iya.
0: Ya. Nah itu. Imam dia lo karena paling lalu mau. Buti bule-bule. Ati Allah dia lo hikmat mengoli bawa buti rumah di pulau. Dia tahu hikmat itu tinggal. Tinggal dia buti nami hati jahit bawa Allah. Wahi muta bawa. Bahi lawah.
1: Foto hilali Mongolia mau patuh.
0: Nah itu mau hilawa. Nah itu ilo ngelah tinggal ya kuning buti mau nak amai udi mau hilawa. Satu kebiasaan tu Mongolia. Aluo lio mao. Sengaja tinggal ya buti mau tilado satu untuk kesehatan. Orang tu kan bahaya pengingin tu kan?
1: Iya.
0: Ya itu menghindar dari panas marah. Dorang punya tidak. Malah dorang mau jemur dorang pe badan. Kedua, begitu mau pulang pada orang pe kampung, satu kebanggaan dorang pe kulit itu mengelupas. Wah malim bontolo, malim bontolo, itu betul baca mengelupas ini kulit ini madel tulidu.
1: Iya.
0: Ah itu satu kebanggaan. Filma,
1: berganti kulit.
0: Iya berganti kulit del tulidu.
1: Madel tulidu.
0: Iya, itu betul. Filma, di karena ada yang pasang alat. Mas pasang alat Siemens ini, ya pasang jam 11:30 orang makan, jam 12 selesai tinggal hulati mata total lo studio.
1: Saya.
0: Hulati suai pengilu mabir hilah deh hilau.
1: Hilah deh, nenawang. Pandangan yang unik itu.
0: Nah itu, nanti memang tati antok lantok bongot tati malik koprat tinggal dia. Ali bongo peman bobongo tiga kali mahal itu. Nah itu bali beto tinggal dia beto ali beto mak boleh hilaua beto. Iya, tapi jangan lo nggak milah lo hilaua. Karena ulo sama moto tak ada bulo Indonesia.
1: Iya.
0: Iya. Untuk beto apalagi mas media Indonesia.
1: Iya. Paling banyak orang yang baru pertama kali datang itu Pak Kuni. Tapi ada bule-bule yang sudah keluarga mereka itu di Gorontalo, DP istri, jadi sudah ada keturunan di daerah Gorontalo.
0: Iya, keturunan Belanda oleh di sini.
1: Iya betul betul
0: ya,
1: betul.
0: Itu termasuk istrinya di Bali ini.
1: Oh iya.
0: Keturunan Belanda.
1: Iya, iya.
0: Dan tak tahu apa di walantate.
1: Iya. Yeah.
0: Karena yang paling banyak walantate itu Melandu.
1: Saya. Itu. Kalau yang nyonyo itu Belanda juga apa kuni?
0: Iya.
1: Kaitan nyonyo?
0: Kaitan nyonyo. Belanda woylo-woylo itu lupa bu.
1: Kan ini sering berjemur.
0: Iya, betul bilang macam maka itu. Ada apa dengar boleh?
1: Oh, ada apa dengar?
0: Iya. Dan tangan boleh untuk om kalah aja itu dan tangan boleh radio liu.
1: Ini siapa ini nama asli Lika Ita Nyonyo?
0: DP nama itu DP untuk itu gagal.
1: Van Hoven.
0: Hah, boleh Van Hoven. Anggur jauh, anggur lari jauh.
1: Nyok Van Hoven.
0: Nyok Van Hoven. Oh, wanita tua lali yo. Setidak pas di bapak nama DP nama.
1: Astagfirullah.
0: Ah, ya ada. Dari muka sampai belakang DP bapak nama kalau dia mau bahasa.
1: Setidak ada sekolah yang membuat tarima tidak pas STTB iya. Mbak tuliskan nama.
0: Anu tio, tepanggung memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Roberto Carlos Kaita Nyonyo sampai nenek o sampai nenek. Iya. Nah, tiba-tiba ya kita hadir di festival karaoke yeah. Itu karena itu menampilkan karaoke. Jo. Nah, itu baito. Nah, bo karaoke boti bang ngopi takiki oh. Bobo audio boti mah di pulau da bang.
1: Iya.
0: Matan boti promosi karaoke.
1: Dia punya untayan-untayan yeah. Yang terjuntai-juntai ada DP bulu-bulu ayam. Semacam bulu rusa. Saya bacari-cari ini di DP artis itu, DP talent, yeah. Talent kalau somba jalan pakuni, DP sepatu, dorang pe sepatu semacam roda satu-satu. Saya bacari dari bawah sampai ke atas saya tidak mendapat ini DP.
0: Itulah.
1: DP ya. Sulaman Karau ternyata kecilis sekali.
0: Kecilis sekali. Nah, tiba-tiba ada lo buku lo anak lo SD. Coba begitu sebegitu itu DP basarin. Pematau lo buti festival Karau buti. Tapi untung ini akan dihadirkan orang Bakarau itu.
1: Iya, iya.
0: Yang sebenarnya festival Karau itu nggak ngawa apa itu bapak bilang tahu Karau.
1: Iya.
0: Iya. Nah, itu. Namanya festival Karau. Patau tinta karau bongo pi taki a odi wau ke butika ini lio tan mango pesi beto pil hutilio beto kaini enjo nan mango pesi itu apa tak karau lio beto bongo batu ki a bet nya pelo mau wano lati odi maja festival karau wolo festival bohi kola kola be nyo matu atame lo ba lo dupo tama bo de lo bandera
1: matu boto
0: nyo mai kola-kola be.
1: Jadi ada mukarawo kolosal pakuni ya.
0: Iya, untuk beito. Baru juga ada kegiatan-kegiatan lain itu melibatkan yang anak-anak. Itu ada juga puisi, baca puisi, ada cerita, lomba-lomba begitu supaya menarik anak-anak itu
1: ya,
0: ke festival
1: hadir.
0: Itu ya,
1: ya.
0: Itu supaya membangun jiwa mereka itu untuk mewarisi betul karau begitu.
1: Iya, iya.
0: Itu. Nah itu pandilan jauh tua itu dia mewarisi itu mesti dicetak pewaris itu.
1: Betul betul. Ya. Untuk menjaga keberlanjutan.
0: Iya, untuk itu. Karena waktu ada bodong kalau dari Pope Humi donggo nunggu SMP SMA itu mukarau.
1: Saya.
0: Ya, umurawang.
1: Saya.
0: Ya umurawang itu susah. Kalau oh. Boti umurawang, oh ingin kita mola.
1: Wow, ya. Kalau saya pakuni dulu kemari, saya suka sekali mbak karau, tapi harus ada di bandana. Tipe aku ni tahu bandana.
0: Walaupun lo pemandangan.
1: No iya pemandangan.
0: Pemandangan nanti aku lihat jangan. Ibu belasih me pemandangan oleh bu. Inonglah dia mah pemandangan itu
1: betang. Pemandangan iya.
0: Ya,
1: harus okay. Ada tataru di situ.
0: Musi. Tapi sekarang suka ke pemandangan liyo.
1: Iya, iya.
0: Masuk pakai boto, mau kasih kencang.
1: Kencang, kasih longgar.
0: Wano mau medong kau pakai butia. Oh, lo talila butia di raut gagah. Oh,

0: orang Bakarao bo ratusan. Ang gobyo bo ratusan, bo puluhan.
1: Ya. Belum ada ini komentar Pak Kuni.
0: Iya. Nunggu hipo dikili aku titau eh dogo. Nunggu lele to hilau lon to podikili mai atau tau eh dogo to tihi. Hipo hulata doa lo dikili. Nah itu. Yeah. Alhamdulillah to alam niat ya Allah buti o dikili bo nasional. Nasional tapi ku kisilio tradisional. O maulud, o maulid. Ya buti atau studio mak buti ye. I wanu amnya tahu amu huheli bolu harap malum.
1: Saya.
0: Mamulai ya lio itu ano dito. Jo penceramah lio juti Pak Ustaz Talib Manhi.
1: Ya.
0: Guru Longadi.
1: Ya.
0: Dan penceramah beti. Ma itu persiapan ma otolangga.
1: Tolangga di ya. Situ unik Pak Kuni.
0: Waktu ini polo onto.
1: Ini kreasi tolangga kreasi.
0: Oh, jo.
1: Nanti tempat Kuni.
0: Waktu ini polo onto.
1: Tidak boleh mau spill di udara, pokoknya unik.
0: Pokoknya unik. Den tadi. Yo, Allah ya Allah mau milih model lo, mau tuang nyo begitu lah.
1: Iya.
0: Tuang nyo lo hinda yang nggak beti.
1: Siapa tahu ada voucher.
0: Nggak begitu kata mah voucher di teh.
1: Voucher umroh gratis.
0: Gak itu. Iya. Nah itu beti. Anu amiatnya juga bapak mau heli, bolo mama hile izini amiat
1: ya.
0: Karena itu dongko perayaan Maulid beti atau studio to towolo talam niat ya. Nah itu. Jadi bolo pahili ala bolo maapuli.
1: Bolo maapuli. Kenapa mau sambung dengan li itu Pak Kun?
0: Itu dialek di satu wilayah.
1: Oh ya.
0: Dan perlu kita masyarakatkan dialek itu.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Orang merasa tersinggung. Tiba kuni mal mulu udu, mal mulu udu, mal mulu udu.
1: Oh, dia tersinggungnya.
0: Padahal maksud saya itu dia mulu udu. Ingin memasyarakatkan dialek itu, bahwa itu kekayaan kita yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita dan harus kita pertahankan.
1: Iya.
0: Pemahaman lo tau, mal mulu udu tioti.
1: Saya suka dengar itu begitu. Apalagi tadi di Ustaz Talib Manhia juga coba. Bapak ke kamari DP intonasi bagi.
0: Unggul ya itu.
1: Saya.
0: Nih, makanya itu dia lika itanya untuk iklan.
1: Oh ya.
0: Itu di mana li?
1: Bili di mana li?
0: Bili di mana li? Itu. Lili itu.
1: Iya, orang kira kamari ini bahasa Jepang li.
0: Iya. Itu dialek dulu pi itu.
1: Oh.
0: Iya, itu. Walau poli amiatnya lo nak de kota wali ngoli. Uy, liat dengan mak de kota wali ngoli. Menyambung wali ngoli. Itu. Tinggal macam-macam ini dialek-dialek wilayah yang harus kita pertahankan.
1: Iya.
0: Apalagi ini anak-anak PKL. Tiba kon ini kuat baju apa? Padahal tidak. Karena beto ya tinggal penasaran dengan pelogat itu kan baku iko.
1: Nah, saya.
0: Itu apa tujuh beto dia meluudu mengangkat dialek yang ada di Gorontalo ini.
1: Saya.
0: Mempopulerkan dan harus kita pertahankan.
1: Saya.
0: Nah itu mengali ode.
1: Mengali ode.
0: Biasa lo mengali ode.
1: Saya.
0: Nah, itu jawabannya apa? Nah, itu
1: mengali.
0: Ya, boleh. Itu
1: iya.
0: Mengali. Kalau tidak, mengawau.
1: Oh, mengawau. Nah, tidak.
0: Kalau dia menolak, dewa umonga.
1: Oh, dewa umonga.
0: Kita lihat kata awal. Kata awal, mongai ode. Itu kan?
1: Dei omong.
0: Iya itu. Monga ya deh. Berarti dia ngajak makan karena kata awal monga.
1: Iya.
0: Jawabannya owa umonga. Itu begitu. Wanu dewa umonga. Jadi kita lihat dari ada berbagai macam dialek wilayah yang ada di Gorontalo yang harus kita pertahankan. Jadi karaoma dialek Olo harus kita pertahankan itu karena itu warisan yang diwariskan ke kita untuk

0: Kembali kita wariskan kepada anak cucu kita bahwa itu kekayaan kita yang diwariskan oleh nenek moyang. Itu patuju lawati abaituju umul-umul udai baitu'um. Ya ingin memasyarakatkan dialek itu. Nah itu baitu. Nah bertingkah pemahaman lo tahu lo tiali ju. Animal mulu udu tioti. Apalagi baku dapat dengan ibu-ibu. Lala. Langsung dorang baca ramah pak. Olah botani ngeliti ustaz menjerabah. Nah itu baitu. Mau lo persiapan terdalamnya baik?
1: Oh itu lo pak kuni dongkok bila helm wali.
0: Yang putar ya pemain beti lahir.
1: Saya.
0: Mau awadu papo.
1: Saya.

0: De bolo pohila lama apu jo mangol tada mangodula a beti amia tia beti mal ota pemai kode
1: sai
0: duli amia tia bolo mohile ma apu sabu beti ato studio to lamia tia dong ko perayaan maulid
1: say.
0: Yang harus dihadiri oleh semua beti para pegawai kebetulan ono tita tu tamo tilawa
1: sai
0: itu wa tia beta mengaku kisi mau undang Yulio juga di studio Tripraset
1: ya.
0: Iya, nah itu betul. Wah, mapre maresmi oleh betul studio.
1: Saya.
0: Gaga.
1: Saya.
0: Jo, dah itu juga. Bolo maaf puli. Bolo maaf puli cuma ngau datang mengudula. Nah tu uduk betia amia tiak donggo lo ulo tasibu. Mawaku tu umai memutu. Mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia tipakuni.
1: Watia titatu indah.
0: Indah. Oh ditopo amia tiak mahintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boodelokasubi ila lipa.
1: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Anda, binte biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: pada roh-roh leluhur. Nah, pada saat melakukan sama Dego Omo ini, ada diselipkan bagaimana mereka memanggil roh leluhur. Ngeri memang sih.
1: Hai, hati-hati. Hai, hati-hati.
2: Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang tinggi. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi suku Nias pada zaman dulu adalah tradisi membangun sebuah rumah. Bagi suku Nias, beberapa ritual harus dilakukan. Pertama, posisi rumah yang akan dibangun searah dengan terbitnya sang fajar, bahkan isi tanah pun ikut diterawang.
3: Orang Nias kalau mau membangun rumah, pertama-tama mereka mencari tanah yang cocok. Pertama, dilihat letaknya menurut terbitnya matahari. Lalu, dilihat lagi bagaimana isi tanah itu. Menurut kebiasaan orang tua dulu, sebelum tanah itu digali untuk pertapakan rumah, mereka coba supaya mereka yakin bagaimana tanah itu cocok untuk rumah atau tidak. Mereka ambil beras, taruh di dalam tempurung. Lalu pada sore hari, mereka taruh di tempat yang mau didirikan rumah. Nah, apabila banyak semut, maka menurut mereka itu cocok untuk rumah. Tanah itu membawa rezeki, terhindar dari kematian, terhindar dari penyakit, dan malapetaka yang lain-lain yang tidak dikehendaki. Tapi apabila beras itu tidak dihinggapi oleh semut, maka mereka

0: Yang merasa bahwa tanah itu panas, tidak cocok untuk rumah.
1: Tokoh budaya Nias, F.S. Gia mengatakan, leluhur masyarakat Nias percaya bahwa seseorang tidak boleh sembarang dalam memilih sebuah lokasi yang hendak dijadikan pertapakan rumah. Ada proses yang cukup panjang untuk mendirikan rumah. Terlebih lagi, rumah yang dibangun adalah milik Balugu atau Salawa.
0: Setelah itu direncanakan untuk peletakan batu pertama. Kalau diletakkan batu pertama, biasanya itu diawali dengan persekutuan dipanggil keluarga yang tertua, termasuk juga tukangnya. Setelah dilaksanakan peletakan batu pertama, maka mereka juga mau membongkar kayu-kayu yang sudah lama disiapkan. Pada waktu dibongkar kayu-kayu untuk bahan bangunan itu, ada juga acara ritualnya itu, yang disebut itu fangade. Mereka berdoa semoga kayu ini bisa dipakai dan tidak ada membawa celaka pada tukang. Lalu rumah didirikan sampai pemasangan atap. Pada pemasangan atap itu ada juga acara-acara ritualnya. Setelah selesai semua dinding dan rumah itu sudah siap dihuni, dan setelah dilihat bersama ada kesepakatan, lalu ditempatin. Sebelum ditempatin oleh keluarga, maka yang terlebih dahulu tidur di situ adalah tukang itu sendiri.
1: Setelah proses pembuatan rumah selesai, keunikan lainnya dapat kita temukan pada saat Famade Go Omo, yaitu aksi heroik mengguncang rumah. Inilah cara para leluhur menguji kekuatan atau kekokohan sebuah rumah. Famade Go Omo ini biasanya dilakukan laki-laki secara heroik sebagai simbol kekuatan. Para pelakunya Satuan Banua, Salawahada, dan para perjaka dengan gagah mengguncang rumah sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai dan dilakukan dengan cukup keras.
0: Lalu setelah itu, yang punya rumah kalau mau meresmikan secara besar-besar rumahnya, maka ia panggil keluarga dan orang sekampung untuk meresmikan rumah itu. Nah, dalam peresmian yang agak lebih mewah ini, ada acara Famade Go Omo, ya. Famade Go Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20 sampai 30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Selain itu, seorang guru seni budaya Nias, Marcelina Anturu, mengatakan saat melakukan aksi menggoncang rumah, sair-sair hiwe dilakukan atau hoai semacam tanya-jawab, dan itu biasanya diserukan oleh laki-laki saja.
2: Ya, semua jadi ku melakukanlah hiwe-hiwe masuk ke rumah. Setelah sampai di rumah, baru mereka lakukan hoai. Hoai itu tanya-jawab, seperti ini. Hei, hada, ziugu-ugu. Eh ada sih, hehe, hanga hanga, ama sirau, oh ya wada, ama daba, lugu geze, siapa ba, si sager, tanah itu pertanyaan, apa yang lagi rame-rame itu? Dia tanya oleh orang yang satu, dijawab yang kedua. Eh tengah, ama sirau. Eh tengah apa? Haha, lugu, geze.

Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa. Di era modern, Famadego Omo kini dijadikan sebagai seni tari tradisional yang ditampilkan saat event-event budaya yang tidak menghilangkan estetika nilai budayanya. Gerakan mengguncang rumah tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan. Saya Gilang Setiawan, dan sampai jumpa.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Eh anggu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
2: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau kur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
1: Teto, tunggu waktu mulai itu ya. Mulu kau tak tunggu ya. Mulu dia udah pilih mulu, tolik kubuti ya. Uang maju mulu itu.
3: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
5: FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pagi jalan siang maksudnya ya. Ama hadir lagi, alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini sahabat budaya di gelaran Jumat 4 September 2026 untuk Nusantara siang, insya Allah sampai jam 2 siang nantinya. Insya Allah juga semuanya amat temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun di hari ini, semuanya bahagia ya. Apapun juga masalah hari ini, insya Allah bisa terlewati dan insya Allah kita akan lebih baik lagi. Oke, sahabat budaya, kita ada di request Nusantara untuk saat ini, sahabat budaya. Request Nusantara seperti biasa sama buka di line telepon di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266 sahabat budaya. Dan untuk list lagunya, sahabat budaya bisa ambil lagu dari daerah Gorontalo, terus juga ada dari Batak, Manado, Maluku, Melayu, sama Jawa. Oke, sekali lagi untuk Gorontalo, Batak, Manado, Maluku, Melayu, sama Jawa. Kita langsung ke line 1. Assalamualaikum. Lah, kok ditutup? Silakan sahabat budaya, 0811 untuk line WA juga boleh ya, untuk chatnya, tidak telepon ya. Silakan 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Hulon Dalo.
0: Ya, sahabat budaya. Kata
1: anak saya, Tano O.
0: Oke, Tano.
1: Tano O ini sementara bapak aja.
0: Tano O. Tunggu dulu Uti, ama ini belum baca jawab. Salam
1: ya, lagu Maluku, Jo.
0: Apa dulu? Tere-tere begitu apa
1: dia? Oke sayang, ha? Kirim salam seluruh fans ini tanpa terkecuali seluruhnya, spesial untuk kakak ama, sekeluarga. Insya Allah sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tano U lain kali di Tano kalau mau masuk kamari dia lo baspas sih kasan kali tidak minta cuma satu amat di stop lah aja walau di Tano sejaga gas terus oke sahabat budaya di belakangnya Tano silakan. Halo, assalamualaikum. Poi Ibu Neri.
2: Ya Allah.
0: Lisu tidak boleh pas suara. Minum air dulu.
2: Ya Allah. Sahabat budaya Rasulullah.
0: Ya sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bas pasi poliut ya. Lagu ya, yang mana kita no upe hobi bagi itu Uti.
2: Astagfirullah. Ada mama saja itu Ati.
3: Gula aren.
2: Okay. Ini jam 8 sekalian Mbak Masa.
0: Lagu Batak Jo. Lagu Batak Jo. Oke sayang.
2: Kirim salam buat anakku yang sementara OTW ke Telaga. Insya Allah di perjalanan sampai di tujuan, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kirim salam buat Tano, buat ibu istri Panto, Pak Sani ke Pak Udin. Ada sama-sama tanpa terkecuali.
0: Erik, ya maksud tidak tahu lagu apa yang dia ada request. Hah? Amasa tidak tahu lagu apa yang dia ada. Amat tidak tahu lagu apa ini. Bagaimana dia? Oh, Gorontalo. Bagaimana dia? Apa dulu istilah orang bahasa Gorontalo itu begitu itu?
2: Mari Ricky ya.
0: Bukan. Apa?
2: Oke, bersama-sama aja dapat kecuali insyaallah selalu, amin. Makasih
0: banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon ketiga silakan di belakang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ala, baru dapat dengar kok.
4: Dari Bung Aman.
0: Oke, silakan Bung Aman.
4: Halo, sama, sayang.
0: Halo juga sayang, sehat-sehat insya Allah ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke. Sehat, Bung Aman, ah, kenapa?
4: Bukan Ti Bung Aman, Ti Om Aman.
0: Oh, kok Ti Om Aman? Eh, Opa Aman.
4: Ti Opa
0: Aman, mau lagu yang mana?
4: Mau dapat jodoh. Eh, mau dapat jodoh Ti Tante Ama.
0: Ya Robuna. Eh, lagu yang mana Ti Om Aman mau kok? Ini ada Pulau Samosir deng Saronde.
4: Lagu apa yang tanah ada pilih?
0: Saronde, Gorontalo.
4: Tidak suka Saronde ya. Ini yang Ibu Nili ada pilih saja.
0: Oke, boleh.
4: Oke, kirim salam buat Tanau. Salam sehat buat Ibu Nili. Buat si Pak Rupanto, buat Ibu Iin. Buat Inka dan si Pak Asri, seluruh fans tempat terkecuali.
0: Oke.
4: Spesial buat itu sama sayang, sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bung Aman, sahabat budaya, satu penelpon lagi ya. Assalamualaikum.
5: Sahabat budaya Londalo dari Ibu Rostin sudah mulai.
0: Oke sayang, silakan Ibu Rostin.
5: Lagu ikutan dengan Tano Utata Rahman.
0: Oke boleh.
5: Kirim salam buat semua jauh tanpa terkecuali yang paling spesial buat Tata Rahma yang berkati yang
0: amin.
5: Sama keluarga tercinta amin.
0: Amin.
5: Tata Rahma,
0: iya sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jinoken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu.

0: Iya, sahabat budaya sesi kedua silakan 0811 sama 0822 kembali saya buka. Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh maaf nih, silakan oh maaf nih.
1: Lagunya apa di situ?
0: Masih ada lagu Gorontalo. Sebentar. Gorontalo baru Gorontalo. Ada. Oh iya iya. Oke.
1: Okay. Judul apa?
0: Poliamau.
1: Poliana.
0: Apa itu?
1: Tentangku.
0: Oh, tentang aku. Oh, Masya Allah. Oke.
1: Oke, salam sehat selalu, kata Amma.
0: Oke, sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya di belakangnya. Oh, maaf nih, 0811 sama 0822 ya. Silakan dicoba lagi 0811 sama 0822 sahabat budaya. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Kita tapi suara kok.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma Suci sayang, silakan.
1: Lagu apa yang ada di situ, No?
0: Ada.
1: Dan Gorontalo itu apa?
0: Poliamau.
1: Poliama, itu waktu kalau poliama berarti polodlah ya, itu ya poliama. Polodlah itu ya poliama.
0: Jadi pilih polodlah aja dang. Baru ada Melayu, ada Maluku, dan masih ada Manado juga.
1: Kalau mama menutulah itu poliama, baik itu ano. Poliama itu, nenek kan itu poliama, ti nenek itu, itu tilo poliama, ti nenek itu. Apa nenek?
0: Oke, okay. Yang mana ti Oma Suci mau? Maluku, Manado, Melayu.
1: Gorontalo sayang.
0: Oh, Gorontalo jo. Oh, deh. Oke.
1: Okay. Mama itu poliama betul. Mengunjungi pun Melalion.
0: Hai, apa itu Oma Uti? Sudah jam bahasa Inggris ti ama tidak?
1: Ada liluh tadi.
0: Iya betul. Ha, tadi jam 5.
1: Mm-mm. Iya jam 5 ada liluh.
0: Okay. Oma.
1: Sehat selalu sayang.
0: Okay, sama-sama Oma sayang. Belum masa tinene sadiki lesto. Lagi ada bapacol.
1: Lagi ada bakumpul kolombeng itu.
0: Okay.
1: Okay, semua sayang. Sayang sehat selalu.
0: Amin ya Robuna.
1: Amin sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Oma Suci atau Oma Unyu-Unyu, silakan di 811 sama 822 sahabat budaya untuk penelpon selanjutnya. Yang mau WA juga bisa ya sahabat budaya, dan emang mau kasih selamat siang dulu buat sahabat budaya yang saat ini juga lagi pada sibuk dengan aktivitasnya. Buat bapak-bapak mungkin ya, so pada prepare juga gitu kan, hari ini pas Jumat loh sahabat budaya ya. Insya Allah kita orang bisa banyak berbagi ya. Terus juga udah wangi-wangi juga untuk mau prepare sholat untuk buat bapak-bapak ya, ibu-ibu gak usah. Di rumah aja dan di kantor aja ya bu ya.
3: Siapa lagi tuh?
0: Iya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: budaya bersama program 4 RRI Gorontalo.
0: Oke. Ini
4: Nasrun.
0: Ya Allah, Nasrun. Baru dapat dengar Pak Nasrun. Memang tadi kok ini suara rupa akrab. Tapi kok okay. Oh, alhamdulillah sehat-sehat Pak Nasrun ya. Pak Nasrun ya, mau lagunya? Mau lagu Batak Batak udah tadi. Manado, Maluku, Melayu, Pak Nasrun.
4: Lagu Melayu.
0: Melayu. Iya. Oke. Okay.
4: Iya, pertama-tama barahmanya sama tugas saya selalu ya bersama kau berumah sama saya sangkong pakai dah ibu.
0: Saya mau tanya nah, dulu, kenapa Pak Nasrun baru muncul ini?
4: Ah?
0: Kenapa baru muncul?
4: Apa kurang orderan? Kurang audio. Ini pas kapal beneran.
0: Oh. Oke. Lanjut saja.
4: Pertama banyak sih mas. Ibu Farida, Pak Herman, Ibu Rosin, Bapak Udin, Ibu Nelly, ada Irlan, Bu Ida, ada Mas Suri juga ya, ada Ibu Fajwa, Ibu Nelly, semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Nasrun, ada siapa lagi? Satu penelpon ya. Aku menelpon lagi, karena tadi udah masuk ada Oma Afni, Oma Suci, sama Pak Nasrun. Untuk menelpon selanjutnya silakan 0811 sama 0822.

Oke, sahabat budaya, saya juga mau kasih selamat pagi jelang siang ya buat sahabat budaya semuanya disibukkan dengan pekerjaannya hari ini. Pastinya juga insya Allah pekerjaannya bisa selesai tepat waktu ya. Kalaupun yang masih banyak ngelis-ngelis pekerjaannya ya udah di apa ya, di list satu persatu yang mana yang harus diselesaikan duluan gitu ya. Pokoknya ya catat pekerjaan yang perlu gitu diselesaikan ya sebelum waktu istirahat atau mungkin sebelum waktu pulang udah selesai. Oke, jadi bisa di list dari sekarang sahabat budaya. Atau mungkin yang lagi santai juga, mungkin lagi ngobrol gitu ya dengan teman kantor, selamat siang ya. Dan juga untuk sahabat budaya semuanya, yang pasti untuk bapak-bapak, untuk kakak-kakak, untuk cowok-cowok, adik-adik cowok, kalau udah masuk waktu ya udah persiapkan sahabat budaya untuk kita sholat Jumat untuk hari ini. Sama kalau lagu aja dulu, Ikan Dalam Kolam sahabat budaya. Terus ada lagu juga dari Dewi Antu dengan Polyamau untuk sahabat budaya semuanya.

Iya, 5 menit ke 53 menit dari jam 10 Sahabat Budaya. Nah, untuk request Nusantara mencukupkan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, ya Sahabat Budaya, untuk yang di line telepon. Dan terima kasih untuk semuanya. Insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi. Kita ke lagu Sahabat Budaya ya. Lagu Melayu kembali untuk saya hadirkan ke ruang dengar Sahabat Budaya semuanya. Dan selamat menikmati siang Anda dan tetap sehat selalu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulundalo, Butia Polima, Banda Bandalo, Habali, Lo, Hulundalo, Habali, Uhiwalia, Metoli, Punto Butia, Tehas, Dindan, Yalwatia, Ta, Mupotunggulolo, Ia. Mengundulawa mengutato, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD lo otanggulai odelo ma wolomo pulu umai lo pobu tohulon dalobotia. Modata ui lo ali to bone bolango wau to kabupaten lohulon dalo. I analisis kebencanaan to BPBD Provinsi Muhammad Tahir Laendeng lo otanggulai modata ui lo pobuboti ma to hiahian dalo lo manusia. Modata tamo mu o ilengi ma hu amo mobu-mobu. Woli wolota bolotonu lalo mao upo mahulalio lo tutuhu hau. Modata ta hitalitalia wau tingga boto hilahilalio. Amula dilapaduli to uolo umo opobu. Ma ui tolo pohilelio ode tamu aami musi isi isia lilo ma mulo mulo wau dilamo palongo to uhi tua tua ua u dongko lanto lantonga polo dulahe odie to u mopo pele hio u mopo buboti musi mai ohu ila lo tamu aami
1: wanu mopo huna louto di petantu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopo huna lo akali, moto duo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. U donggo wade-wade tapolo dulahe odie, to u mahilungolo lo tambati to kabupaten lo hulondalo malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo ta to bandayo pobo ide malo kalaja helumo wolo pede AM kabupaten lo hulondalo uma hipo depi-depi tataluhu. Ita walo bandayo pobo ide to kabupaten lo hulondalo sulfikar usira lo otanggulai pamalenda u wali-wali to PDAM ma hipo depi-depi tata luhe beresi. Sabu mo helu ngolo lo desa ma lo susa mo otapu ta luhe beresi. Tunggu lo tato bandayo pobo ide ma piladuli. Sabu ma mo data ta hiu watia u ma lo susa mo otapu ta luhe beresi. Dabo pohile lio odeta mo aami umai isi-isi ali uau dila mo palongo to u mo pobu. Udulahe donggo tingga-tingga odie. BPBD ma mo kalaja helumo wolo ta o kalaba. Uhi po depi-depi ta taluhe beresi.
3: Ito dila ta talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu, wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo, wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pohile lio ode UMKM de dilabo mai mohila pita odu data lo u kilalaja. Dabo mai mopo opio he hasili lo u kilalaja. Boli lio mao lamito wau bolu lalio. Ti diopo usaha utame lolo. Musi mopio he tolamito wau bolu lalio umalo mopio he padikilio. Alihu debo mosaingia wolo uwe wolio mao umondo di luar imelo hulondalo. Ikabit Perdagangan Todinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Ishak Rahman Salandra Lo Otanggulai Tahidi Hima UMKM Musi Po'upo Uda Alamito Waubo Lulalio UMKM Buti Ma Topaduli Lo Pamalenda Wau Musi Ma O Sertifikat Halal Wau tolo tula de uwe wolio mao, to umay mo palay aha sidi.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umay pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. O wolu olo UMKM onapa atilio o deta hipotolo usahawa. Wau utie musi ohu ila wau obandua lo pamalenda. Odelo wolo u pokalaja lio u mo olai a usaha. Boli tahidihima UMKM buti gambangi ma o mo otapu ijini lo usaha. Wau uohiala hiango u mo potali ato pameran. Talango talio lo ta dihudihu UMKM. Eda huolo ma ilei odu ola po opo odata uma ilo bantua lo pamalenda. Uma longo hihiango to umo polai a usaha. Tahi dihima UMKM ma bilayangi to umo polai a usaha. O woluo lo pameran buti hiango to umai mo po ota hasili lo ukilalaja. Ipotala UMKM buti lo laita umo otapu pahamu potunu au potuhata to umai mo polai aha sili lo UMKM.
4: Lumadu lo mo panggola. Bo ode lo polihu lo tundu.
5: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu olo ito donggo la miatia tuha bali u bahasa lo hulung dalo. Dabo ma apuju tanu mahabali puliti yo. Tibu pati lo bone bolango ismet mine mohei ngala yanti u dilamo palongo to panyaki tolo hurupu. ATBC ito ju. Hua me ipalakisa to puskesmas me aloto rumah saki. TBC buti dila moali tingga bohe palongo mao. Alihu dila malita palalo boli panyaki TBC buti moo ombita. Pohile lio u dila maomo lito, dila maomohe, wau dila maomomu u me ipalakisa. Musi hua me ipalakisa, alihu ma hua au ne malio u dilama otapalalo. Sabu, debo donggo monga onggo si u me iune mabuti. Ipa malenda masatia utanggula lio cek kesehatan gratis, hiango u me ipalakisa u dilato bayaria. Wanu ma otuo toto panyakite bese buti hu ame ipalakisa alihu dilamalo modata ta o ombita lio. Wau mo olohe me iunemo boli mo olohe mongilu hunemo.
4: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo luan dipilandanga.
4: Seperti cacing ditarik artinya kurus kering.
0: Mengudula awam mengutato, tanu bo o di mola uma piloposambe umai lamiatia to hianga butia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai.
6: Mengerti lo, mengertiamo, pola tamao, pola undo, mau bahasa.
0: mengudula awau mongol tato, habali betia, du tanumai lapato. Udilamu patato, maapu ode mongol tato. Utila lato bahasa bolo pohileala potunu wau potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunu walo mei amiatia. Watia te has din Daniel bolo mei odu ola po'o-po'o data. Da bo ando to di pemohindu amia tia ta ta pumopo elamai u lolai ta isi isiali uau nilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udongo tingga tingga odie inde bo oditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bahasa lohulon dalo.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Salawatun dari Nisa Sabian, sahabat budaya. Semoga juga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semua sahabat budaya. Dan hari Jumat ini insya Allah mengajarkan kita bahwa kebaikan bukan hanya tentang kita banyak beribadah atau banyak berbagi ya sahabat budaya, tapi juga tentang seberapa besar hati kita peduli kepada sesama sahabat budaya. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, biasanya kita hanya mendoakan diri sendiri gitu kan. Nah sempatkan juga kita mendoakan mereka yang sedang berjuang dalam diam, karena bisa jadi loh sahabat budaya, senyum sederhana dan kepedulian kita menjadi jalan hadirnya kekuatan bagi seseorang, insya Allah ya. Dan semoga di hari Jumat ini juga Allah melembutkan hati kita, menguatkan yang sedang lelah, mencukupkan apa yang sedang kekurangan, dan menjadikan kita manusia yang lebih peka terhadap kesulitan orang lain. Sahabat budaya, saat ini saya akan bersama programa Satu Gorontalo ya, untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran. Dan nantinya kita juga akan bersama Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk mengikuti khotbah Jumat dan sholat Jumat. Jadi untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo. Sekedar informasi juga untuk muslimin dan muslimah, untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah.
1: Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu dimanapun Anda berada, menit ke-29 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Sadaqallahul Azim dan pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada. Kini tiba saatnya kumandang azan Jumat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama secara langsung pelaksanaan sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر آية Ma'asyar muslimin sejumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudrat dan irahnya kita semua beroleh kesehatan, keafiatan hadir pada Jumat hari ini untuk bersama-sama melaksanakan fardu ibadah Jumat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya serta pengikutnya yang setia dalam menjalankan syariatnya. Judul khutbah kita hari ini, negara roboh dimulai dari pendidikan yang rusak. Sebuah peradaban atau sebuah negara tidak akan roboh sekedar karena serangan militer dari luar atau karena krisis ekonomi yang melanda. Sejarah telah membuktikan banyak bangsa yang bangkrut secara ekonomi namun mampu bangkit kembali menjadi negara adidaya. Namun sebuah bangsa akan benar-benar hancur dan runtuh secara permanen ketika pondasi moral, akhlak, dan akal generasinya telah dirusak dari dalam. Dan pintu gerbang dari kehancuran itu bernama rusaknya sistem pendidikan. Pendidikan dalam Islam bukanlah sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan dari papan tulis ke buku catatan. Pendidikan bukan sekedar formalitas untuk memburu ijazah, mengejar gelar demi mendapatkan pekerjaan yang mapan dan gaji yang besar. Lebih dari itu, pendidikan dalam Islam adalah proses pembentukan insan kamil, manusia yang utuh, yang mengenal Tuhannya, takut akan dosa, berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Ketika sistem pendidikan di suatu negeri telah bergeser menjadi sekedar industri sekuler, di mana kecerdasan intelektual diagungkan namun akhlak diabaikan, di mana nilai di atas kertas lebih dihargai daripada kejujuran, dan di mana nilai-nilai agama disingkirkan, maka pada saat itulah negara tersebut sedang menghitung hari menuju kehancurannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimanakah tanda-tanda rusaknya pendidikan di suatu bangsa? Pertama, ketika adab telah hilang sebelum ilmu didapatkan. Hari ini kita menyaksikan fenomena yang memilukan. Murid yang berani melawan, memfitnah bahkan menganiaya gurunya. Anak-anak yang kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya. Yang kedua, ketika institusi pendidikan membiarkan kecurangan merajalela, mencontek dianggap hal biasa, dianggap lumrah, dan ijazah bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, ketika moral generasi mudanya hancur, pergaulan bebas, narkoba, judi online, dan tawuran pelajar menjadi berita sehari-hari. Jika institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral justru melahirkan generasi yang pintar secara otak namun culas secara watak, maka bersiaplah menerima kehancuran. Dari pendidikan yang rusak inilah akan lahir para pemimpin yang zalim, para pejabat yang korup, para penegak hukum yang bisa disuap, dan masyarakat egois. Mereka pintar memanipulasi hukum namun buta terhadap keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang nasib kaum yang terdahulu yang dihancurkan karena rusaknya tatanan moral dan pendidikan generasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Maka datanglah setelah mereka pengganti generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak menemui kesesatan, menemui kehancuran. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini dengan membawa misi utama yang tidak lain adalah pendidikan akhlak. Beliau bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangun gedung-gedung berpencakar langit di Madinah. Beliau tidak menumpuk emas dan perak untuk memakmurkan materi. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendidik manusia. Beliau mendidik para sahabat dari yang tadinya bermental jahiliyah, bermental kasar, dan penyembah berhala menjadi generasi emas khairul ummah yang menguasai dunia dengan keadilan dan kasih sayang. Ketika para ulama ditanya, bagaimana cara menghancurkan sebuah negara tanpa angkat senjata? Para ulama menjawab, hancurkan keluarganya dengan merusak peran ibu. Hancurkan pendidikannya dengan merendahkan martabat para guru. Dan hancurkan keteladanannya dengan meragukan para ulama dan tokoh masyarakat. Jika guru di sekolah tidak lagi dihormati dan digaji dengan layak, jika kurikulum pendidikan menjauhkan anak-anak dari Al-Quran dan Sunnah, dan jika orang tua di rumah acuh tak acuh terhadap salat anak-anaknya, maka kita sedang menanti lahirnya generasi perusak yang akan merobohkan tiang-tiang negara ini. Hadirin Jumat rahimakumullah, untuk menyelamatkan negara ini dari kerobohan adalah tanggung jawab kita bersama, dan itu harus dimulai dari membenahi pendidikan. Bagi kita sebagai orang tua, rumah adalah madrasah pertama, al-madrasatul ula. Jangan serahkan pendidikan kita, anak-anak kita 100% kepada sekolah. Ajarkan mereka adab sebelum ilmu. Ajarkan mereka halal dan haram. Pastikan mereka tahu bagaimana cara bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi para pendidik dan pembuat kebijakan, takutlah kepada Allah. Jangan korbankan masa depan bangsa demi proyek atau kurikulum yang sekedar meniru barat, namun mencabut akar keimanan. Kembalikan ruh agama ke dalam ruang-ruang kelas. Ingatlah pesan seorang ulama besar, pemikir Islam, menyatakan bahwa runtuhnya sebuah peradaban dimulai ketika manusia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akibat rusaknya ilmu dan pendidikan di tengah-tengah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki sistem pendidikan di negeri kita, mengaruniakan kita generasi yang cerdas akalnya dan mulia akhlaknya, serta menjaga bangsa ini dari keruntuhan dan kemakmurannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'an azim. Wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.

0: Medan
1: Allahu Akbar Allahu Akbar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan.

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad

Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia."

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Koning Mamahit dengan di Dermaga siang-siang begini ya sahabat budaya ya, ditemani lagu-lagu lama gitu. Aduh. Asyik ya sahabat budaya. Apalagi sementara ada Baba Guling, Sumule Jigata Sono, Ododo. Mungkin ada Mbak Inga-Inga, apa sih yang pernah terjadi? Ada kenangan apa sih gitu ya sahabat budaya. Semoga kenangannya ya kenangan yang baik-baik aja gitu ya. Kalau kenangan yang enggak baik ya udah, skip aja sahabat budaya. Semoga juga dengan lagu yang sudah Tatama hadirkan tadi, sahabat budaya bisa bikin suasana lebih santai ya. Kadang satu lagu lama sudah cukup loh sahabat budaya untuk membawa kita kembali ke kenangan yang pernah ada gitu. Pokoknya tetap semangat kerja, yang lagi kerja jangan lupa kasih jeda sebentar buat diri sendiri gitu ya. Break sedikit gitu untuk sekedar istirahat dan makan siang. Oke, sahabat budaya. Dan update informasi untuk siang hari ini yaitu Gen Z diharapkan jadi penggerak pengurangan sisa pangan. Jadi ini sahabat budaya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendorong generasi Z ya, atau Gen Z sahabat budaya menjadi penggerak pengurangan sisa pangan. Jadi peran tersebut dapat dilakukan melalui perubahan kebiasaan, kampanye kreatif, komunitas, penelitian, dan inovasi. Dan Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan kreativitas generasi muda penting itu memperluas upaya penyelamatan pangan. Jadi keterlibatan Gen Z sendiri dapat memperkuat kolaborasi dan mendorong perubahan dari lingkungan terdekat. Nah, Nita menyampaikan hal tersebut dalam talk show Suara dari Sistem Gen Z for Sustainable Food System sahabat budaya. Dan kegiatan tersebut menjadi wadah generasi muda menuangkan gagasan untuk menjawab persoalan sisa pangan. Dan menurut Nita sendiri, pengurangan sisa pangan itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam sistem pangan sahabat budaya. Pemerintah, pelaku usaha, industri, dan konsumen itu dapat berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Dan Bapanas juga membuka berbagai ruang edukasi dan pengembangan kapasitas generasi muda melalui lingkungan pendidikan. Dan kegiatan tersebut dilakukan melalui kuliah praktisi, ada festival juga, kegiatan ideation juga, ada kuliah kerja nyata atau KKN ya. Dan ruang edukasi tersebut mendorong pelajar juga mahasiswa mengembangkan gagasan sesuai lingkungan masing-masing. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Kita tinggalin Koni Mamahit dengan di dermaganya. Saya hadirkan masih dengan lagu-lagu lama sahabat budaya ya, lagu-lagu lama, lagu Nusantara, semoga bisa menghibur sahabat budaya semuanya.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
3: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
4: Ndi, jangan kayak gitu Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
3: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
4: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
3: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Hati dengan Kutang Barindo tuh sahabat budaya. Satu tampilan dari daerah Riau atau Pekanbaru tuh sahabat budaya yang hadir di siang hari ini. Dan siang ini ditemani pastinya dengan musik Nusantara sambil kita lanjut kerja lagi ya sahabat budaya ya. Setelah tadi kita beristirahat siang, makan siang sahabat budaya. Jadi buat sahabat budaya juga yang lagi mulai ngantuk ya, saking kekenyangannya. Oke, ya itu biasa lah sahabat budaya. Jangan langsung menyerah sama rasa ngantungnya ya sahabat budaya. Jadi coba berdiri dulu ya, jalan sebentar gitu, atau mungkin minum air putih ya, atau kalau tidak mampan minum air putih ya cuci muka sahabat budaya. Dan pilih aktivitas ringan agar tubuh kita kembali segar gitu sahabat budaya. Pintar-pintarnya kita gitu ya, cari apa ya, cara agar si rasa ngantungnya gak nginggap lagi sama kita ya. Kalau memungkinkan ya istirahat sejenak aja dulu 10-15 menit. Kalau memang tidak tahan sekali sahabat budaya boleh tidur ya, karena biasanya otak itu yang minta gitu ya. Tidurlah 10-15 menit ya, itu insya Allah bisa membantu. Dan yang pasti buat sahabat kerja, sahabat budaya yang saat ini dengan pekerjaannya, tetap semangat kerja. Insya Allah dengan musik yang akan saya hadirkan juga nanti bisa menghibur kita semuanya ya, gak ikut-ikutan ngantuk gitu ya. Iya, masih dengan update informasi siang hari ini seputar Menteri SDM Bahlil Lahadalia itu mengawal kerjasama energi Indonesia-Rusia agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan Bahlil memastikan agenda energi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto diarahkan menjadi kerjasama konkret. Bahlil juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Federasi Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Dan kehadiran Bahlil menjadi bagian upaya pemerintah menerjemahkan pembahasan tingkat kepala negara menjadi kerjasama sektoral energi. Ia membawa mandat untuk memastikan sektor energi menjadi bagian penting dalam pembahasan kerjasama bilateral kedua negara. Dan keterlibatannya diarahkan mengawal peluang kerjasama agar memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional. Bahlil juga menegaskan kerjasama energi tersebut harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan tidak berhenti pada komitmen. Dan menurutnya kerjasama perlu menghadirkan investasi transfer teknologi serta juga manfaat bagi industri nasional dan masyarakat sahabat budaya. Dan Kementerian SDM akan mengawal peluang kerjasama Indonesia-Rusia agar dapat diterjemahkan menjadi program dan investasi sektor energi. Langkah tersebut mendukung ketahanan pasokan, peningkatan produksi energi dalam negeri, dan penguasaan teknologi serta kemandirian energi sosial. Sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai salah satu tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 dan Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi pleno pada 3 September 2026. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
3: FM 95,1 MHz.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: FM 95,1 MHz.

suatu hari, sahabat budaya, hidup Deng Ale. Lagu ini sebagai penutup untuk siang hari ini. Semoga bisa menghibur sekali lagi sahabat budaya dan mencukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah ada di Enga Fani yang akan nemenin sahabat budaya setelah sama sahabat budaya. Dan terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Amma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Sahabat budaya, Aesan Gede dikenal sebagai salah satu busana adat yang berasal dari Sumatera Selatan. Pakaian ini memiliki tampilan yang mewah dengan penggunaan aksesoris dan hiasan yang mencolok. Aesan Gede banyak dikaitkan dengan tradisi busana pengantin dalam budaya Palembang dan perlengkapannya mencakup penutup kepala, kain songket, serta berbagai perhiasan tradisional. Setiap unsur busana memiliki nilai estetika sekaligus mencerminkan kebesaran budaya masyarakat Palembang. Hingga kini Aesan Gede masih digunakan dalam berbagai upacara dan kegiatan adat. Tari topeng Betawi berkembang dalam lingkungan masyarakat Betawi di Jakarta. Penampilannya menggunakan topeng sebagai bagian penting dari karakter dan ekspresi tari. Gerakannya memadukan unsur tari musik dan karakter pertunjukan tradisional Betawi. Keunikannya terlihat dari perpaduan gerak ekspresi, kostum, topeng, serta musik penggiring. Berita selanjutnya, rumah lancang dikenal sebagai salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat Riau. Nama lancang berkaitan dengan bentuk bangunan yang menyerupai perahu atau lancang. Rumah ini memiliki konstruksi panggung yang menyesuaikan kondisi lingkungan setempat dan bagian rumah juga dilengkapi dengan unsur hias dan pembagian ruang yang mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu. Rumah lancang menjadi salah satu gambaran identitas arsitektur Melayu Riau. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo. Iya,
2: kemana Bang Wanda Sonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai.
3: Siap.
2: Ada kok. Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya. Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu, dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara agak selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari atau menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
3: masa
4: kan?
3: Depan.
4: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak,
4: tentang
3: ya,
4: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau apa bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
4: betul,
3: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin
4: betul,
3: ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu
4: iya,
3: ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu,
3: ya, gitu
4: mendokumentasikan
3: ya,
4: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
3: Ya.
4: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi di zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi didokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat gitu ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara langsung.
4: Langsung.
3: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu.
4: Betul.
3: Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya?
4: Iya.
3: Atau gimana?
4: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
3: Film.
4: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton film. Karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda.
4: Tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi,
4: terbangun
3: gitu,
4: betul
3: ya?
4: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan di format dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke. Gimana Bang Jo?
2: Iya, siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya, Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
3: Aduh. Di mana nih?
2: Lupa namanya.
3: Nah. Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap dah. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pemirsa RNet dan juga pengap Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Ju.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih, belum. Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja.

0: Sudah.
1: Udah deh ya, silakan Cak. Udah ada Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Cak.
0: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
0: Alhamdulillah
2: Ica, apa
0: baik ya, bagus
2: kabar?
0: banget suaranya Mbak Ega nih, bagus
2: Oh iya
0: banget
2: Kak,
0: suaranya, bagus. Ya,
2: Alhamdulillah ya.
0: aku udah lama nggak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau gitu.
0: Nantilah kapan-kapan. Mang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Karena Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu, kok di Bengkulu, di Bangka Belitung.
1: Belitung.
0: Di Bangka Belitung, habis itu, apa? Selain bahasa Melayu, bahasanya.
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
0: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu
0: ya. Udah itu aja.
1: Siap, Ica. Terima kasih,
0: Makasih
1: Ica.
0: Bang Jo, Mbak Ega, sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima
2: sama-sama.
1: kasih, Ica. Oke.
2: Agak grogi kayaknya, Ica,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ica, grogi
2: ya.
1: nih. Penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh. Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung
2: Bangka
1: gitu.
2: Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon
1: Sudah
2: lagi?
1: Bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar
2: Oh iya,
1: didobel
2: kita
1: deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, perempuan, selamat siang.
3: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
3: Ya, ke Jakarta dulu, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya
3: ya,
2: pun.
3: Pak Ian, ya.
1: Ya pun.
3: Assalamualaikum, Pak Ian.
4: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungi sama Coach Karno ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu, Pak Ian?
4: Oke.
3: Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih, Bang Jo.
1: Siap, terima kasih, Bang
2: Salam.
1: Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
4: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai, Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai O, ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai E, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun. Gitu.
4: Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi,
4: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya, karena alat tenunnya alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
4: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah, kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jichong.
4: Tongin Fangin Jichong. Ada Ahok di sana.
1: Oh iya,
4: misalnya
1: iya.
4: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, Kak Ega ya, dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh, silakan. Pak Ian atau juga Kak Ega.
4: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
4: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
4: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
4: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
4: Ya, sangat
1: ya.
4: Luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bang Kabri itu melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya.
1: Iya.
2: Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, gue coba nggak menelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08 12 13 14 10 39 nih di perempat sengaja atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke. Kita coba ke penelpon kembali nih.
1: Boleh, Bang Jo. Silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
0: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
0: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
0: Katanya Megawandi. Bagus banget temanya mengenalkan Bang Kabri melalui tulisan dan sastra itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
0: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya udah panjang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan aja cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
0: Tiga, terima kasih banyak Bang Jojo.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
0: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
4: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil, saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini itu makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cikgu Ria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah ya, yang kita baca tadi ya Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Nih, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah, itu dia. Makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu. Kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
4: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Bangka Belitung. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo. Betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, mengota atau mengudelaan. Kita bersama lagi di sore hari ini bersama Tia Fani sampai di malam nanti ya di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ini sahabat budaya mengota atau mengudelaan, Tia ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar buat kaum muslimin dan muslimat, dan juga kita akan bersama di Jejak Nusantara. Jejak Nusantara hari ini tentunya sahabat budaya, Tia akan berbagi informasi dengan mengota atau mengudelaan. Kita ke lagu Gorontalo dulu bersama Dr. Anwar Pasaribu ya, lewat lagu judulnya Putri U atau Putriku.

Oke, sahabat budaya yang mengutak atau mengudul, ah, ade manis seperti Ti Enga Fani manis ya. Oke, selamat sore buat semuanya dan salam Pro 4 RRI Gorontalo, salam budaya dari Alfred Gare sama Romi Keo ya. Dan sudah ada yang lagu Ade Manis seperti Ti Enga Fani manis sore hari ini menemani sahabat budaya semuanya. Sahabat budaya, kita bersama di Jejak Nusantara kali ini Ti Enga mengangkat satu sosok yang sangat luar biasa di Indonesia. Sosok yang berjiwa seni ya, Asrul Sani. Mungkin kita yang ini jarang ya dengar, tapi kali ini kita harus tahu siapa Asrul Sani ya. Asrul Sani ini seniman legendaris yang dikenal sebagai sastrawan, penyair dan juasinas, pernah menjadi anggota Laskar Rakyat dan lulusan sarjana kedokteran hewan, sahabat budaya. Asrul Sani, sahabat budaya, mau tahu mengudlah Ti Enga lihat di Mahaya hilang konsen ada badoa. Baik, Asrul Sani ini sahabat budaya turut mewarnai sejarah kebudayaan Indonesia modern ya. Sebagai seniman, karya-karyanya sangat tersohor dan bahkan dalam berbagai puisi ada cerpennya, drama sama film. Meski dia beliau ini sudah wafat di tanggal 11 Januari 2004 silam, namanya ini masih dikenang ya sebagai salah satu seniman terbesar Indonesia. Jadi sosok Asrul Sani ini tidak hanya menghasilkan boti karya-karya tetapi juga membentuk arah perkembangan kebudayaan nasional. Jadi sebagai penyair di angkatan 45, beliau juga ini turut menghadirkan semangat kemerdekaan dan kemanusiaan dalam sastra Indonesia. Jadi sebagai penulis, sebagai seorang penulis skenario dan sutradara, karya-karyanya ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perfilman nasional. Ini yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta di dalam pembukaan pameran Jejak Langkah Kreatif Asrul Sani di Perpustakaan Nasional itu di tahun 2026 di tanggal 9 kemarin ya. Beliau lahir di Rao ya. Beliau lahir di Rao, Pasaman, Sumatera Barat di 10 Juni tahun 1925, bungsu dari 3 bersaudara dan ayah ibu Sultan Marah Sani Syair Alamsyah dan Nur Aini Nasution. Jadi setelah beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Bukit Tinggi, Asrul ini melanjutkan pendidikan ke Jakarta. Setamatnya dari sekolah taman siswa, beliau melanjutkan pendidikan ke Sekolah Kedokteran Hewan Bogor. Tapi ketertarikannya pada sastra dan suasana perjuangan kemerdekaan saat itu, ini yang menyebabkan kuliah kedokteran hewannya itu mangkrak, sahabat budaya. Jadi luar biasa seorang Asrul Sani yang memberikan satu dukungan yang luar biasa buat kita semuanya. Kita bisa belajar dari beliau, dari jiwa seninya. Jiwa seni, padahal dia sekolahnya atau kelulusannya itu sarjana kedokteran hewan. Jadi dua ya. Jadi kita bisa punya talenta. Orang bisa nyanyi, bisa jadi dokter ya. Yang penting itu adalah satu seni yang bisa kita kolaborasi dalam diri kita. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sahabat budaya. Baik, kita akan lanjut lagi sore hari ini. Tengah temani semuanya. Sembari juga kita bersama di Jejak Nusantara. Ada siapa lagi setelah ini ya? Kalau dari daerahnya Pak almarhum Asrul Sani itu beliau kan dari daerah Sumatera. Jadi kali ini tengah temani sahabat budaya semuanya, kita mau ke lagu dari daerah Sumatera dulu. Kita mau ke daerah Minang sekarang.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rojali, karena Rojali di sini ada tiga nih, Ti Rojali, Rojali Tata Rahma, Rojali Tata Andin, sama Ti Rojali Tata Indah, ya. Itu lagi rembuk mereka, ya. Sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Di sore hari ini kita ke sambung rasa dalam sepotong lumpia. Walaupun di pelumpia tidak ada di muka, mungkin ada petiko di sebelah ya. Lumpia makanan khas Semarang itu lahir dari perpaduan budaya dan kisah asmara pemuda Tionghoa dan perempuan Jawa. Kirain perempuan Gorontalo. Jadi sahabat budaya, kalau kita berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, buah tangan yang paling dicari itu adalah lumpia. Karena makanan ini dengan kulit tipis, baru dia isian rebung, dan juga menyimpan sejarah perjumpaan masyarakat Tionghoa dan Jawa. Karena bermula dari sebuah komunitas, lumpia ini menjadi identitas kota Semarang. Bahkan makanan ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya. Lumpia Semarang itu merupakan hasil perpaduan antara kuliner Tionghoa dan kuliner lokal sahabat budaya. Karena di abad ke-19, Zhou Teiyu, seorang pendatang dari Tionghoa, datang ke Semarang untuk berdagang, dan dia menjual makanan berbahan daging babi dan rebung di Pasar Johar, dan bertemulah dengan Wasik, seorang pedagang makanan berbahan udang dan kentang. Jadi setelah lama berjualan bersama, keduanya kemudian jatuh cinta dan menikah. Dalam hidangan lezat Semarang ini disebut setelah menikah mereka menciptakan makanan baru dengan memadukan unsur masakan Tionghoa dan Jawa sekaligus menghilangkan penggunaan daging babi, dan perpaduan ini melahirkan lumpia Semarang. Jadi pernikahan Chua Teiyu dan Wasi itu melahirkan anak yang bernama Chua Po Nio yang meneruskan dan mengembangkan usaha lumpia keluarganya. Dari usaha inilah kemudian berkembang sejumlah usaha lumpia yang dikenal di Semarang seperti lumpia pemuda, lumpia Gang Lombok, dan lumpia Mataram. Oke, sahabat. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Itu perjumpaan orang Tionghoa sama Semarang ya, bukan orang Gorontalo dengan orang Tionghoa. Baik, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Iya, sahabat budaya, mengut atau mengutlah dalam rangka era Refresh 2026 ya, era di Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan Puskesmas Kota Tengah itu menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatan ini dilaksanakan besok di hari Sabtu tanggal 5 September 2026 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12 siang bertempat di RRI Gorontalo. Akan hadir 13 dokter spesialis sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Mulai dari dokter umum, dokter bedah, jantung, paru, anak, jiwa, penyakit dalam, obgyn, kulit, saraf, mata, THY, anestesi, hingga dokter patologi klinik, sahabat budaya. Cukup membawa KTP dan manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan keluarga secara gratis. Jadi sahabat budaya di Lalipata besok ada cek kesehatan gratis ya. Ada dokter-dokter spesialis. Odita sahabat budaya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, mota atau mengudla. Kita bersama lagi di Prodangdut sore hari ini, dan jangan lupa untuk bisa bergabung di line telepon di 0811 430 4040, ya. Terus juga sahabat budaya, mota atau mengudla, bisa pilih lagu yang Tienga sudah siapkan. Ada lagu dari Ike Nurjana, Terlena, terus juga Fidan, Siang Malam Rindu, sama Kabut Biru, lagunya Owan, ya. Oke, silakan buat sahabat budaya, mau tato mengudula, bisa bergabung. Ya, sahabat budaya, sebagai informasi juga ya, dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo itu berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo, juga Puskesmas Kota Tengah, menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Juga kegiatan ini, sahabat budaya, itu akan berlangsung besok ya. Besok di tanggal 5 September 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang, bertempat di RRI Gorontalo. Juga akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing, mulai dari dokter umum, dokter bedah, dokter jantung, dokter paru, dokter anak, dokter jiwa, juga dokter penyakit dalam, ada dokter gin, terus kulit, dokter saraf juga, dokter mata, juga dokter THT, anestesi, sampai dokter patologi klinik ya. Dan untuk sahabat budaya yang ingin nantinya untuk memeriksakan diri, itu bisa cukup bawa KTP dan memanfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan, dan juga bisa bawa keluarga ya. Jadi sahabat budaya, nantinya besok bisa ya untuk memeriksakan diri ya. Cukup dengan mungkin kemarin malas ke dokter spesialis, atau mungkin ada kendala, atau mau ke rumah sakit juga agak-agak ini, besok bisa datang langsung ke RRI Gorontalo. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang untuk pemeriksaan kesehatan gratis ya. Jadi waktunya cuma sampai siang. Karena ada beberapa kegiatan juga yang berlangsung di RRI Gorontalo selain cek kesehatan gratis, tapi untuk cek kesehatan gratis itu batasnya cuma sampai di jam 12 siang. Baik, kita langsung saja sahabat budaya, kita di Pro Dangdut sore hari ini ada lagu yang Tienga siapkan untuk sahabat budaya, mau tato mau ngodula A. Silakan nantinya bisa bergabung dengan lagu yang sudah disiapkan sore hari ini. Oke, sebelum kita ke lagu dari Ike Nurjana, sahabat budaya, silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini, silakan bisa bergabung sekarang ya. Oke, langsung saja dengan penelpon ya. Silakan untuk penelpon pertama ya di Pro Dangdut. Silakan di 0811 430 4040 yang mau bergabung. Tienga tunggu sekarang di Pro Dangdut sore hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo. Juga bisa bergabung melalui WA untuk sahabat budaya, mota atau modla, langsung saja Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Ngapain nih, ya. Pro Dangdut? Dangdut ada lagi cinta.
0: Baik, dengan Tita Taneli ya.
1: Bukan Poli.
0: Oh, siapa? Alah, tak salah kalau begitu ya.
1: Ya Allah, selamat tiba aku dapat Enga.
0: Iya, dengan
1: Ibu Sri ini, hati Allah.
0: Oh, Tibu Sri. Pelama Allah ya, tidak aku dapat, buai. Pelama ya, sekali.
1: Jadi Pak Ade, almarhumah.
0: Ati. Oke, Ibu Sri mau lagu yang mana?
1: Apa itu Ike Nurjana?
0: Ike Nurjana ya, aku
1: terlena. Oke, apa ya. Itu insya Allah mau pergi di RRI itu besok
0: insya Allah. Iya, ada pemeriksaan gratis, ada UMKM, ada hiburan juga ya.
1: Iya, insya Allah saya, kalau mau jadi saya pe anak juga mau bajual risol di situ dia, risol Queen.
0: So mendaftar di UMKM ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Yang penting coba lapor di panitia.
1: Oke,
0: siap.
1: Oke, makasih ya, Enga.
0: Terima kasih. Amin. Oke.
1: Insyaallah nanti ketemu besok.
0: Siap, sampai ketemu besok, Ibu Sri.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu lagi. Ya, Oma Yati atau Oma Suci, besok ada dokter mata, Oma Suci. Maukah untuk memeriksakan mata juga? Kalau mau ke RRI ya. Buat semuanya yang juga lagi bersama di Prodangdut sore hari ini. Juga nanti besok juga ada audisi Bintang Radio. Audisi Bintang Radio itu tapi disiarkan melalui Pro 2 FM ya. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ada lagu Terlena yang direquest sama Ibu Sri. Yang lain lagi, kembali lagi Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Halo Mbak Fani.
0: Halo Tante Nuu, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, okay. Besok tidak membasir kamari, ada pemeriksaan gratis, ada dokter-dokter spesialis.
2: Oke, okay, sudah dapat dengar ini, nah, insya Allah kalau ada kesempatan mau datang.
0: Oke, okay. Ya cuma sampai jam 12 pol ya, jangan datang jam 1. Oke, okay, silakan.
2: Lagu?
0: Mau lagu yang mana? Kabut birunya lagunya Owan atau Feel dan Siang dan Siang Malam Rindu?
2: Ini.
0: Walau.
2: Apa dulu yang tadi?
0: Apa? Kabut Owan. Biru. Itu ya, okay. Lagunya Owan ya.
2: Tenda Biru.
0: Bukan Kabut Biru Poli, bukan Tenda Biru Malari.
2: Astagfirullah. Ada lewat-lewat di Oto Deng Benter.
0: Awas ini Oto Deng Benter Poli ya.
2: Memang begitu rumah dekat jalan.
0: Dekat jalan soalnya.
2: Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu ya, Tata Denis, tunggu Sadiki Tata Denis ya. Baik sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Tiangga mau terima telepon di Tata Denis dulu. Selamat sore buat semuanya.

0: Oke, sahabat budaya, mau ketemu dulu. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Lanjut lagi ada lagu dari Fildan, Siang Malam Rindu. Ada Jania Lorenza, Cuma Kamu. Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya. Amin. Oke, silakan di line telepon lagi buat sahabat budaya semuanya bisa bergabung lagi di Pro Dangdut ya. Silakan langsung lanjut Pro Dangdut. Halo. Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Enga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tata Nelly.
1: Iya.
0: Oke.
1: Moga lagu Fildan.
0: Fildan ya, Siang Malam, iya. Rindu. Oke.
1: Rindu Samtienga.
0: Masya Allah, sayang sekali kita tidak bisa ketemu besok ya, padahal rame.
1: Pokoknya insya Allah tidak mau janji.
0: Oke, siap.
1: Nanti mau WA kalau umur panjang.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya. Oke, Enga.
0: Ya.
1: Selamat sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat direstu. Semoga direstu panjang umur bersama mamanya tercinta.
0: Masya Allah.
1: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yati sama Mas Bambang tidak mau jalan ke sini. Mumpung ada pemeriksaan gratis juga, ada dokter-dokter spesialis, mungkin bisa konsultasi ya. Terus juga bisa ada pemeriksaan juga ya. Oma Lesafik Olo tidak mau kamari. Ayo sama-sama kita di sini, mumpung ada pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter-dokter spesialis. Kalau yang sekarang Tienya terima itu ada informasi yang Tienya sudah bagikan juga ya. Kakaran juga sudah bagikan ya. Jadi besok itu akan hadir dokter spesialis dari 13 keahlian. Terus juga ada 30 dokter spesialis dari 20 dokter umum, 30 dokter spesialis dan 20 dokter umum dan juga 13 dokter ahli ya. Jadi untuk sahabat budaya yang mau periksa gratis di sini cukup membawa KTP ya. Cukup membawa KTP saja sahabat budaya. Jadi untuk pemeriksaan gratis itu cukup membawa KTP untuk sahabat budaya mau tato mau dula A. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Oke, silakan buat yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Silakan kembali Pro Dangdut. Ya, dengan siapa?
2: Dengan Bang One.
0: Oke, Bang One. Bang One mau lagu yang mana, Bang One?
2: Lagu apa?
0: Ada Cuma Kamu, Aku Memang Jodohnya. Mau lagu yang mana?
2: Cuma Kamu.
0: Cuma
2: saja.
0: Kamu. Oke, Bang One, terima kasih.
2: Itu saya minta kamu.
0: Terima kasih Bang Ones, salam sehat selalu dan kita terima lagi penelpon berikutnya ya. Kedua lo yang mau gabung di dua lagu ini ya, ada lagu Cuma Kamu sama lagu Siang Malam Rindu ya. Ada yang rindu, silakan untuk bergabung lagi ya. Kembali lagi Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, halo Tata Rostin. Iya. Oke, Tata Rostin, silakan ya, mau lagu. Ya,
1: ikutan dengan Bang One Kak Fani.
0: Iti Bang One Poli ada di sana, pada per rumah.
1: Salam Kak Fani,
0: okay. Selamat
1: keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Fani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Rostin, terima kasih banyak. Dan baik, sahabat budaya mau tato mau dula A. Kita langsung saja ke lagu ya, karena di depan studio itu sementara dengan persiapan-persiapan untuk agenda kegiatan besok RR Fest dan juga ada beberapa kegiatan dan salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter-dokter spesialis, dokter ahli ya, jadi bisa digunakan oleh sahabat budaya mau tato mula. Juga ada pangan murah ya sahabat budaya, besok itu ada pangan murah, terus juga yang suka senam, jumba pagi-pagi jam 7, juga ada donor darah. Ya mau tata mudla yang mungkin belum berdonor, ayo kita sumbangkan darah kita, kita berbagi. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan uang atau barang, mungkin kita bisa berbagi lewat darah kita yang bisa kita bagikan atau kita donorkan buat mereka yang membutuhkan donor darah. Kita langsung saja ke lagu dari Fildan, Siang Malam Rindu, dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Untuk sahabat budaya, mau tato mau dela'a, kembali lagi Prodangdut. Ya, Prodangdut. Ya, Prodangdut, halo. Oke, terputus. Kita coba lagi yang lain. Kedua lo di line telepon. Tengah tunggu lagi buat sahabat budaya yang mau bergabung sore hari ini di Prodangdut. Baik, penelpon berikutnya lagi, Prodangdut. Ya, halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Enga.
0: Halo, dengan siapakah?
1: Oma Suci.
0: Oh, di Oma Suci. So, jadi kalem sekali ini suara, buah. Itu tidak kantara. Oke, mau lagu yang mana, di Oma Suci? Jangan lupa besok, ada pemeriksaan, ada dokter spesialis.
1: Iya, insya Allah mau datang besok.
0: Oke, silakan Oma Suci.
1: Iya, iya punya.
0: Iya Bustami ya. Oke, terima kasih.
1: Oke sayang.
0: Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Oma Suci, siapa lagi yang mau bergabung? Kedua lo di line telepon di 0811 430 4040 masih tengah tunggu buat semuanya.

Lagu dari Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya. Terus ya, ada lagu Bimbang dari Iyeth Bustami ya. Ada lagu berikutnya, Beri Aku Alasan dari Eri Susan, Sahabat Budaya. Oke, di line telepon lagi, itu dua loh.

Selamat sore buat Om Ale Safik di Molombula Hesana ya. Mbak Yati sama Mas Bambang juga selamat sore, salam pro dangdut. Ada Tipa Masra juga ya di mana di mana dulu Tipa Masra Peruma ini? Di Parungi sana ya. Oke, ada siapa lagi? Ada Ti Oma Ani ya. Om Ani salam sehat selalu yang ada di Botubarani ya. Ibu Silvana juga, Ibu Asna di Cokro. Mami Mini, selamat sore di Mola Mahu ya. Kita sapa dulu buat semuanya yang lagi bersama di Pro Dangdut. Oke, penelpon berikutnya silakan bisa bergabung di Pro Dangdut yang tunggu. Sembari menunggu lagi penelpon yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut, kita langsung aja dulu dengan lagu yang sudah di request. Ada lagu dari Iyat Bustami, Bimbang. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Oke, sore hari ini kita lanjut lagi di sore dengan lagu dari Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya Sama Beri Aku Alasan, dari Eri Susan. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut, ditunggu buat semuanya. Oke, di line telepon kembali lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, Bung Aman.
1: Dari Om Aman.
0: Om Aman sekarang ya, bukan ti Bung Aman ya, so ganti ya.
1: Bagaimana kabarnya ini?
0: Kenapa Om?
1: Ya udah, Om Om.
0: Anda ke Om, mau lagu yang mana ti Om?
1: Jadi mau cari jodoh yang tante-tante.
0: Amin, semoga cepat ketemu.
1: Iya, nanti suruh cari Koti Uneli.
0: Begitu ya. Oke, enggak bungkus ini Tata Nelly. Oke, lagu yang mana kalau begitu? Aku Memang Jodohnya atau Beri Aku Alasan?
1: Beri Aku Alasan.
0: Yang itu
1: kalau
0: aja.
1: Alasan apa? Sekarang.
0: Tanyakan, kenapa sampai hari ini masih mencari jodoh?
1: Iya, sudah dari kemarin-kemarin.
0: Ya Allah. Oke, okay. Silakan mau lagu yang mana? Itu ya, Eri Susan ya.
1: Iya, cari alasan.
0: Oke, okay. Langsung bilang itu ya. Oke, okay,
1: iya,
0: sip.
1: Akhir waktu yang depan yang baik hati.
0: Yo.
1: Yang selalu ceria. Terima kasih selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain lagi setelah tiba di Om Aman ya. Kita lanjut lagi. Oke, silakan di line telepon. Oke, di line telepon lagi. Kita tunggu. Baik, 3, 2, 1. Oke, ingat tuntaskan kebersamaan di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih buat semuanya. Dan salam Pro Dangdut.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4, RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

peran dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: Baik, sahabat budaya, Mohota Tomo Gudula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan nantinya pada jam 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk para muajin bisa menyesuaikan waktu untuk azan maghrib untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya. Sahabat budaya, Mohota Tomo Gudula, besok di Lalipata ya, bisa ke RRI Gorontalo kalau ingin untuk memeriksa kesehatan gratis ya. Itu dalam rangka RRI Fest 2026 ya. RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo, juga Puskesmas Kota Tengah, menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Dan akan berlangsung besok di hari Sabtu 5 September 2026 dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang bertempat di RRI Gorontalo. Juga akan hadir dokter spesialis dari 13 keahlian, 30 dokter spesialis dan 20 dokter umum. Cukup bawa KTP dan manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan keluarga secara gratis. Di Lalipata, Mohota Tomo Gudula A besok untuk cek kesehatan, dan juga ada donor darah buat sahabat budaya yang ingin berbagi membantu saudara-saudara yang membutuhkan darah. Kita bisa sama-sama untuk berdonor ya. Dan juga ada pangan murah juga, sahabat budaya, besok pagi ada pangan murah di RRI Gorontalo besok. Juga ada jumba jam 7 pagi. Juga beberapa kegiatan lainnya yang tentunya sahabat budaya bisa langsung ke lokasi ya. Lokasi, ada lokasi UMKM juga. Terus juga untuk Bintang Radio Indonesia 2026 itu akan disiarkan langsung melalui Pro 2 FM. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, sahabat budaya, mengutatu mengudla untuk kaum muslimin dan muslimat sembari kita menanti pelaksanaan sholat maghrib hari ini. Nantinya azan maghrib akan dikumandangkan pada jam 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan

menyakitkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyakitkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat.

rambut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafat.

Pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sementara Sumalanta dan Tilamuta ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Dari pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah.

Nantikan pelaksanaan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun, dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Patria Maku SAG dalam judul Memahami Riba, Gharar dan Maisir Modern.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Memahami riba, gharar dan maisir modern. Itulah judul risalah sore hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi hari ini telah mengubah lanskap ekonomi kita secara drastis. Hanya melalui layar ponsel yang ada di genggaman, kita bisa bertransaksi, meminjam uang, berinvestasi hingga berbelanja. Namun kemudahan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan efisiensi, namun di sisi lain ia menjebak banyak umat muslim ke dalam praktik ekonomi yang diharamkan oleh syariat, yang dirangkum dalam tiga istilah utama, yaitu riba, gharar dan maisir. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bedah ketiga penyakit ekonomi ini dalam konteks modern, agar kita dapat membentengi diri kita dan keluarga kita. Yang pertama adalah riba modern, dari rentenir ke layar ponsel. Secara klasik, kita mengenal riba sebagai tambahan dari utang piutang. Di era digital saat ini, riba telah bermutasi menjadi fitur yang sangat halus, salah satunya lewat aplikasi pinjaman online atau pinjol, konvensional dan fitur pay later. Ketika seseorang membeli barang atau meminjam uang dengan kesepakatan bunga yang bertambah seiring berjalannya waktu, atau denda keterlambatan yang berlipat-lipat, itulah hakikat dari riba nasiah dan riba qard. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudahan beli sekarang bayar nanti seringkali melenyapkan akal sehat, membuat kita konsumtif dan secara tanpa sadar menjerumuskan kita pada perangkap riba yang dosanya sangat diperangi oleh Allah dan Rasul. Yang kedua adalah gharar modern, ketidakjelasan dalam transaksi digital. Gharar artinya adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang jual beli gharar. Dalam dunia modern, gharar seringkali terjadi pada transaksi pre-order atau PO. Barang yang spesifikasi, kualitas atau waktu pengirimannya sama sekali tidak jelas dan berpotensi memicu perselisihan. Begitu juga dengan skema investasi bodong atau pembelian aset digital tertentu yang nilai intrinsiknya tidak real, tidak memiliki aset dasar, underlying asset yang jelas, dan mekanismenya spekulatif. Jual beli akun permainan game online yang isi di dalamnya acak atau tidak pasti juga merupakan bentuk nyata dari gharar yang harus dihindari. Yang ketiga adalah maisir modern, judi online yang dibungkus permainan dan investasi. Maisir adalah perjudian atau untung-untungan. Unsur utamanya adalah adanya taruhan harta, adanya permainan penentu, dan pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini maisir tidak lagi berbentuk dadu atau kartu di kasino-kasino gelap. Ia telah berpindah ke dalam aplikasi judi online, slot hingga platform binary option yang mengeksploitasi psikologis manusia untuk kaya mendadak tanpa bekerja keras, tidak kalah bahayanya. Unsur maisir juga kerap menyusup ke dalam game anak-anak melalui fitur gacha atau loot box, di mana anak-anak membeli koin dengan uang real hanya untuk mengadu keberuntungan demi mendapatkan item acak di dalam game. Ini adalah pendidikan mental judi yang merusak generasi muda kita sejak dini. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Islam tidak anti terhadap kemajuan teknologi. Namun Islam sangat peduli terhadap dari mana harta itu didapatkan dan bagaimana cara ia mengalir. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram akan mencabut keberkahan hidup, mengeraskan hati, menghalangi dikabulkannya doa, dan menjadi bahan bakar api neraka di akhirat kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebelum mengklik tombol setuju atau beli di aplikasi kita, bertanyalah dan pelajarilah akadnya terlebih dahulu. Jika di dalamnya ada unsur bunga berbunga, atau ketidakjelasan objek, atau ada unsur untung-untungan yang merugikan pihak lain, maka tinggalkanlah. Carilah alternatif lembaga keuangan dan marketplace berbasis syariah yang kini sudah banyak tersedia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

0: Yo, 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.
2: Ya, sahabat budaya, terima kasih sekali lagi untuk mengota atau mengodula yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Alih-alih di malam hari ini, sahabat budaya punya agenda besok ya. Punya agenda besok, tentunya hari ini juga harus diplanningkan mau kemana gitu kan. Kalau besok itu yang tidak punya agenda, bisa ke halaman belakang RRI Gorontalo. Karena di halaman depan juga ada ya. Itu ada beberapa kegiatan yang akan berlangsung serangkaian RRI Fest. Jadi ada donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, terus juga ada pangan murah, terus ada jumba di jam 7 pagi, terus juga ada pemilihan bintang radio ya. Dan juga dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo itu berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah menghadirkan cek gratis, iya, cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatannya Mengota atau Mengodula A itu dilaksanakan di hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang untuk cek kesehatan gratis. Juga akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Mulai dari dokter umum, dokter bedah jantung, paru, anak, dokter jiwa, juga penyakit dalam, bikin, terus juga kulit, saraf, dokter mata, dokter THT, anestesi, juga dokter patologi klinik ya. Dengan cukup membawa KTP dan juga jangan lupa manfaatkan kesempatan ini. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi take lagu ya untuk malam hari ini.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, sahabat budaya, mau tahu mula, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan T. Engavani dari siang tadi. Dan nanti insya Allah nanti kita mendunggai lagi besok pagi, insya Allah punya panjang umur ya. Untuk selanjutnya nanti sahabat budaya mau tahu mula akan bersama dengan T. Anjayayan. T. Engavani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

0: lepas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Loholondalo, Ludruk. Sahabat budaya Loholondalo, Ludruk tumbuh dan berkembang sebagai teater tradisional masyarakat Jawa Timur. Pertunjukannya menggabungkan dialog, lawakan, musik, tari, dan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bahasa Jawa digunakan secara dominan dengan gaya komunikasi yang mudah dipahami penonton. Cerita Ludruk sering mengangkat persoalan sosial, kehidupan rakyat maupun kisah kepahlawanannya. Salah satu cirinya ialah kehadiran tari pembuka sebelum cerita utama dimainkan. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Odu Olo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulundalo, Mengudula'a, Mengutato, Menguti, Lomongutiamo. Nusantara Malam untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 hadir untuk Anda bersama saya Ti Anjayayan. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Halo! Halo! Pos penyalur! Jalur darat putus! Kami coba lihat sungai!
0: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya, loh londa lo mengudu lo mengu tato menguti lo menguti amo. Odu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Mohon perhatiannya sejenak sahabat budaya, ada satu informasi untuk Anda. Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatan ini sahabat budaya akan dilaksanakan besok ya, Sabtu 5 September 2026, mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lokasinya itu di RRI Gorontalo, sahabat budaya. Nantinya akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Mulai dari dokter umum, kemudian dokter bedah, jantung, paru, ya, kemudian dokter anak, dokter jiwa, dokter penyakit dalam, OBGYN, ya, kemudian kulit, saraf, mata, THT, anestesi hingga dokter patologi klinik. Persyaratannya ini cukup mudah sahabat budaya untuk Anda yang ingin melakukan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Cukup dengan bawa KTP dan manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda serta keluarga Anda secara gratis ya. Jadi sekali lagi sahabat budaya, dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo ini berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah menghadirkan cek kesehatan gratis atau CKG dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Di mana kegiatan ini akan dilaksanakan besok ya, Sabtu mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lokasinya di RRI Gorontalo. Tidak tanggung-tanggung nih, akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing nih, sahabat budaya. Caranya cukup

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan

Dengan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawah Daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit.
0: Jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang.
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Di sisi ya, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawah Daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh minum
0: dulu ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia diasap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawah Daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya nama nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Sahabat budaya lo landau lo monggo dolo amonggo tato monggo ti lo monggo tiamo di Nusantara malam atau pelangi Nusantara di malam hari ini ya. Torang mau baca cerita tentang ada beberapa pekerjaan unik di dunia. Yang pertama nih sahabat budaya, saking uniknya jenis pekerjaan itu tidak melakukan apa-apa ya. Luar biasa. Pengen dong ya tidak melakukan apa-apa tapi tiba-tiba ada notif gaji masuk, kan keren tuh sahabat budaya. Ini memang sulit dipercaya ya. Tapi faktanya pekerjaan yang didambakan banyak orang ini termasuk di Anja, ternyata ada loh sahabat budaya. Sebuah proyek seni di Swedia bersedia membayar orang terpilih untuk tidak melakukan apa-apa. Aplikasi ini bahkan dibuka di tahun 2025 kemarin, sahabat budaya. Kandidat yang dipilih hanya harus masuk dan keluar setiap hari di stasiun kereta api di Gothenburg sampai memutuskan untuk pensiun. Wah, keren ya. Sisanya terserah mau melakukan apa yang diinginkan, sahabat budaya. Keuntungan yang didapat antara lain kenaikan upah tahunan, kemudian bisa juga tuh cuti untuk liburan dan tunjangan pensiun. Wih. Dengan pekerjaan yang sangat-sangat sederhana ini sahabat budaya, upah yang diterima cukup besar ya, yakni $2,300 Amerika Serikat atau sekitar 32 juta per bulan. Nah, tidak melakukan apa-apa, gaji besar sahabat budaya. Siapa yang enggak mau coba? Ayo kita melamar yuk sahabat budaya. Kemudian ada pekerjaan mengawasi pembuangan sampah dan limbah ya. Ini di negara Jerman sahabat budaya. Karena Jerman ini termasuk negara yang sangat serius menangani sampah dan limbah. Negara ini bahkan bersedia menyewa detektif sampah untuk menyelidiki penyimpangan dan pembuangan limbah. Upah yang diterima oleh detektif sampah ini sahabat budaya adalah 16 euro per jam atau setara Rp255.000. Nah, kalau bekerja selama 8 jam berarti detektif sampah itu bisa meraup sekitar 2 juta rupiah per hari sahabat budaya atau 10 juta per minggu dan sebulannya itu bisa mencapai 40 juta rupiah. Wih, keren ya sahabat budaya. Next ada penjaga burung gagak di Menara London ya, karena ada 7 gagak yang tinggal di Menara London. Pekerjaan ini mewajibkan pekerjanya untuk menjaga ketujuh burung gagak itu ya. Pasalnya ada kepercayaan bahwa jika gagak meninggalkan menara itu, kerajaan Inggris akan jatuh ya. Masyarakat yang tertarik dengan pekerjaan ini, upah yang diterima itu sebesar 21.000 euro atau sekitar 295 juta per tahun. Wow, fantastis banget nih angka-angkanya nih sahabat budaya. Next ada penyewaan pacar. Wih, ini lebih seru lagi nih sahabat budaya. Kalau ini adanya di Jepang ya, jasa penyewaan pacar, di mana layanan ini menjadi sangat populer dan membuat banyak pria di Jepang menganggapnya sebagai pekerjaan penuh waktu ya. Seorang pacar bayaran harus berkencan dengan perempuan dan berpura-pura menjadi pacarnya selama waktu yang dikontrak. Biasanya sih layanan itu berlangsung 2 sampai dengan 3 jam ya. Tapi mereka tetap punya aturan yang tidak boleh dilanggar, termasuk berhubungan intim sahabat budaya. Upah yang diterima pacar bayaran ini untuk kencan singkat adalah sebesar 5.000 yen atau sebesar Rp628.000. Lumayan ya sahabat budaya. Next ada tukang minta maaf. Wow. Iya, ini adanya di Southwest Airlines. Telah memperkerjakan Fred Taylor pada tahun 2001 untuk posisi khusus, yaitu seorang apologizer ya. Tugasnya adalah mengirimkan surat permintaan maaf pribadi yang dipersonalisasi kepada banyak penumpang yang dirugikan karena gangguan penerbangan, sahabat budaya. Nah, untuk upah yang diterima ini sekitar $4,100 Amerika Serikat atau setara dengan 57 juta per bulannya. Wow. Ada juga pekerjaan dibayar untuk menangis, sahabat budaya.
Pekerjaan unik ini sudah diterapkan di beberapa belahan dunia seperti Mesir kuno, Timur Tengah, bahkan negara-negara Asia. Ada juga India, sahabat budaya. Belakangan tren ini menular ke wilayah barat. Pekerjaan ini hanya mengharuskan orang untuk menangisi orang yang meninggal. Pekerjaan ini dibutuhkan keluarga yang ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa banyak yang merasa kehilangan ketika anggota keluarganya itu meninggal dunia. Hanya dengan menangis, sahabat budaya, bermodalkan air mata aja, orang-orang menerima bayaran sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah per hari, sahabat budaya. Sudah siapkah Anda menangis, sahabat budaya?

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sabar budaya lo londa lo mengu dulu amengu tato mengu ti lo mengu tiamo. Sahabat budaya lo londa lo, mohon perhatian Anda sejenak ya. Ini ada satu informasi untuk Anda sahabat budaya. Dalam rangka RRI Fest 2026 RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis ya. Kegiatan ini dilaksanakan besok Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di RRI Gorontalo, sahabat budaya dalam rangkaian RRI Fest ya. Akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Mulai dari dokter umum, dokter bedah, jantung, paru, ya, dokter anak, kemudian dokter jiwa, dokter penyakit dalam, obgyn, ya, kemudian juga dokter kulit, saraf, dokter mata, THT, anestesi, hingga dokter patologi klinik. Ya. Cukup dengan bawa KTP saja, sahabat budaya, Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk melakukan cek kesehatan Anda dan juga keluarga secara gratis, sahabat budaya. Luar biasa kan? Jadi selain Anda bisa ikuti cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis, Anda juga bisa mengikuti rangkaian acara RRI Fest besok ya. Ada bazar UMKM, kemudian juga ada juga CKG ya. Pokoknya banyak deh acara besok, ada Jumba ya. Jadi bakalan rame besok nih sahabat budaya. Acaranya dari 6:30 pagi ya. Oke, sahabat budaya, Tianja akan update kembali informasi untuk Anda. Informasinya Tianja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, persiapan akhir dilakukan oleh LPP RRI Gorontalo dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf ya, bertempat di ruang Umi Iryani kantor RRI Gorontalo Jumat siang tadi. Rapat bersama Ketua IDI Provinsi Gorontalo ini membahas dukungan tenaga medis khususnya dokter umum dan juga dokter spesialis yang akan diturunkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknis pelayanan juga turut dibahas, ini demi menjamin kenyamanan para dokter dan setiap masyarakat yang datang untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Kehadiran dokter spesialis diharapkan dapat memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang lebih maksimal. Di samping hadirnya tenaga kesehatan dari Puskesmas Kota Tengah, rangkaian RRI Fest 2026 juga ini diisi dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan bekerjasama dengan PMI Provinsi Gorontalo. Ada juga gerakan pangan murah, ini bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, serta Bazar UMKM. Ya. Jadi masyarakat ini tidak hanya dapat memanfaatkan layanan kesehatan dan donor darah, tapi juga bisa memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, serta juga bisa mendukung produk UMKM lokal.

Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni

0: karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh tadi ya, mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Gitu. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan edelweissnya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu kan memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga edelweiss yang sudah tua ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyatian. Itu yang di sebelah kita nanti.
2: Yeah, okay.
1: Itu adalah tempat penyatian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa, untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya, dari sini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, ya. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Okay.
1: Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba sekalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan, oke.
1: Okay. Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini Mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.

0: Kalau ini tanaman hias.
1: Oh, biasa ya.
0: Hanya untuk mempercantik saja.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
1: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan,
0: penyapihan
1: ya. Penyapihan. Udah agak dewasa lah.
0: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat. Oh. Nanti akan kita pindah ke lahan.
1: Ini juga sama ya, Mas?
0: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
1: Ini udah masih tahap penyapihan tahap juga
0: penyapihan
1: berarti.
0: Penyapihan juga.
1: Oke.
0: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
1: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
0: ini
1: apa?
0: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
1: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
0: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Uh-huh. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
1: Di alam?
0: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
1: Oh gitu, jauh
0: maksimal,
1: ya?
0: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
1: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
0: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian. Oh, makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
1: Kalau oh iya.
0: Nah, kalau di sini udah aman.
1: Pakai fiber ya itu ya.
0: Kalau di sini udah aman.
1: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
0: Iya.
1: Itu. Yang udah siap panen atau sudah tanam?
0: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Oke,
1: saya izin ya Mas ya.
0: Boleh. Biar sekalian tahu.
1: Mas, maaf.
0: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
1: Itu bijinya
0: diambil
1: kemudian disemai.
0: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu mau bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
1: Jadi kita pemilihan ambil, biji ambilnya. Ya, yang bagus atau
0: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
1: Oh, gitu.
0: Jadi seperti itu. Karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
1: Oke. Yang keras atau apa gitu
0: ya,
1: bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
0: kalau
1: itu.
0: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
1: Oh, yang tadi awal itu
0: yang
1: juga ya.
0: Yang di awal.
1: Yang 9 bulan itu ya.
0: Betul. Panennya ya. Paling cepat mainnya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
1: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Berbunganya
0: baru bisa berbunga.
1: Seperti ini juga berbunganya.
0: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
1: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
0: Sudah siap panen. Kalau yang
1: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana mungkin
1: boleh,
0: jenis
1: boleh.
0: Yang satunya.
1: Oh, ini banyak sekali Mas.
0: Iya.
1: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
0: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Yeah, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
1: Okay.
0: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
1: Iya. Oke. Okay. Mana selain tadi?
0: Nah, yang jenis yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
1: Oh, ini ya.
0: Ah, sama ini kan udah beda.
1: Oh iya. Ini javanica.
0: Ini javanica. Kalau yang ini Vischida namanya.
1: Vischida.
0: Vischida.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ini yang lebih lama lagi.
0: Lebih lama lagi. Kalau yang
1: berapa lama ini?
0: Sekitar 2 tahunan.
1: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti
0: baru
1: ini.
0: Bisa berbunga.
1: Waduh.
0: Makanya sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ke gunung manapun ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
1: Mengagumi betul. Boleh tapi merusak jangan.
0: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
1: Wis.
0: Tuh.
2: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu. Ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini, gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
0: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
2: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Gorontalo nomor 373 garing 31 garing 9 garing 2026 yang ditetapkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada 2 September 2026. Status tanggap darurat berlaku selama 30 hari terhitung mulai 1 September hingga 30 September 2026. Status ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi mengatakan, penetapan status tanggap darurat ini jadi langkah pemerintah dalam memperkuat penanganan terhadap dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kekeringan dan ancaman karhutla ini perlu ditangani secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait serta masyarakat. Dalam keputusan tersebut terdapat 5 kabupaten yang menjadi wilayah penanganan, yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Bualemo, Bone Bolango, dan juga Kabupaten Gorontalo. Masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo siap mendatangkan sedikitnya 50 dokter umum dan spesialis untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan layanan cek kesehatan gratis CKG yang diinisiasi LPP RRI Gorontalo dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026. Layanan kesehatan gratis ini akan digelar pada Sabtu besok ke 5 September 2026 di area kantor RRI Gorontalo. Mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya Lolondalo, puluhan dokter yang akan diturunkan ini terdiri dari 20 dokter umum serta 30 dokter spesialis. Khusus dokter spesialis terdiri dari 13 bidang keahlian, yakni bedah, penyakit dalam, obgyn, kemudian anak, jantung, paru, kulit, saraf, jiwa, mata, THT, anestesi serta patologi klinik. Ketua ID Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf mengatakan seluruh dokter yang akan dilibatkan siap memberikan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi kepada masyarakat yang datang untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Selain memberikan layanan pemeriksaan dan juga konsultasi, para dokter juga ini siap memberikan resep obat bagi pasien yang dinilai membutuhkan penanganan pengobatan lebih lanjut. Resep yang diberikan nantinya dapat ditebus melalui puskesmas, rumah sakit maupun apotek. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengikuti layanan CKG dalam rangkaian RRI Fest 2026 besok, ya, sekali lagi besok, sahabat budaya, cukup membawa KTP dan datang langsung ke area kantor RRI Gorontalo. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, sekaligus juga memperoleh konsultasi langsung dari dokter umum maupun dokter spesialis. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya, seperti biasanya di pukul 21 malam kami akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami.

Sambat budaya lo lo ndalo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo, kami hadirkan drama ke ruang dengar Anda dengan judul Tabah Menjadi Berkah, produksi RRI Gorontalo.

0: Ando, aku udah gak sanggup lagi hidup seperti ini. Tiap hari penuh kesulitan dan gak ada perubahan. Aku ingin pisah.
1: Apa? Amira, kamu tega berkata begitu? Bukannya dulu kamu janji akan selalu bersama dalam suka dan duka?
2: Nak, pernikahan itu bukan hanya tentang senang. Kalau susah saja kamu tinggalin, lalu apa arti rumah tangga kamu?
3: Anak saya sudah cukup menderita hidup bersama Ando. Kalau ia ingin berpisah, itu haknya.
4: Pak Irwan, jangan bicara soal anak saya ini bukan apa-apa. Ando sudah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah. Kesulitan bukan alasan untuk menghancurkan rumah tangga.
5: Anak-anak zaman sekarang terlalu cepat menyerah. Amira, cucuku, kamu lupa nasihat nenek dulu. Cinta itu diuji bukan saat senang, tapi ketika susah.
0: Tapi, Nek, aku lelah. Aku capek. Aku tidak mau hidup miskin terus. Aku ingin bahagia.
1: Amira, kalau kebahagiaan kamu bukan bersamaku, aku rela. Tapi ingat, meninggalkan seorang saat terpuruk, itu luka yang kamu udah sembuh.
6: Ya Allah, cobaan apa ini untuk anakku, ya Allah?
4: Ando, sabar nak. Ingat, musibah bukan akhir dari segalanya. Karena terkadang justru dari musibah lahirlah berkah.
5: Waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang hanya ingin lari dari kenyataan.

0: Hei teman-teman, ada kabar gembira nih. Pemerintah buka seleksi P3K lagi tahun ini. Ikut yuk.
1: Wah, serius guys. Itu kesempatan bagus. Banyak dari kita yang udah lama nunggu loh.
2: Ih betul, ini bisa jadi peluang emas loh buat dapat penghasilan yang lebih stabil.
3: Dok, kamu juga harus ikut. Bukankah dulu kamu pernah cerita pengen pindah kerja kan, supaya bisa bantu orang tua lebih banyak?
4: Iya dok, jangan ragu. Kami tahu kamu punya kemampuan. Jangan biarkan masalah rumah tangga bikin kamu makin terpuruk.
5: Aku sebenarnya pernah terpikir itu. Pindah kerja, dapat gaji lebih besar, bisa bahagiain orang tua. Tapi entah kenapa aku masih ragu.
6: Ragu itu wajar, dok. Tapi jangan sampai bikin kamu berhenti melangkah. Justru sekarang waktunya bangkit.
2: Iya, dok. Ingat kata pepatah, badai pasti berlalu. Musibah bisa jadi jalan menuju berkah, iya kan?
1: Iya, dok. Kami semua akan dukung kamu. Coba bayangkan, wajah bahagia ibu dan bapakmu kalau tahu kamu berhasil.
5: Iya sih, kalian benar juga. Aku nggak boleh terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit demi orang tuaku. Ya, aku akan coba deh daftar seleksi P3K itu.
4: Nah, gitu dong. Itu baru Ando yang kita kenal.
3: Percaya deh, dok. Semua ini awal dari perubahan besar dalam hidupmu.

0: Percaya deh, Dok. Semua ini awal dari perubahan besar dalam hidupmu.
1: Ya Allah, motor pinjaman tante ini udah hampir mogok. Tapi aku harus sampai ke sekolah nih untuk urus ijazah. Mana waktunya tinggal dikit lagi. Dua hari lagi penutupan unggah berkas. Tapi masih banyak yang belum lengkap. Biaya fotokopi, materai, legalisir. Aduh, semuanya harus pakai uang. Sedangkan di dompetku hanya tersisa beberapa lembar.

0: Ando? Loh, kenapa wajahmu murung, nak?
1: Bu, aku pengen ikut seleksi P3K. Tapi biaya pengurusan berkas ini terlalu berat. Kendaraan pun cuma pinjam dari tante. Hah, rasanya aku pengen nyerah aja nih.
0: Duh, nak. Kamu jangan pernah menyerah ya. Pokoknya kamu jangan pernah menyerah karena kesulitan. Ingat ya sayang ya, setiap langkahmu untuk kebaikan pasti ada jalan dari Allah. Ya pokoknya kalau soal biaya, biar ibu bantu seadanya ya nak ya. Ibu rela tidak beli kebutuhan lain, asal kamu bisa daftar. Kamu yang sabar ya.
1: Tapi bu, aku gak tega lihat ibu terus berkorban.
0: Dok, justru doa dan usaha anaklah yang jadi kebanggaan terbesar bagi orang tua. Pergilah, pokoknya kamu lengkapi berkas itu semua. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya sayang ya. Ibu selalu doakan buat kamu.
1: Baik bu, aku akan terus berjuang. Meskipun waktu tinggal 2 hari, aku akan cari cara agar semuanya bisa lengkap. Doakan aku ya bu.
0: Ibu selalu mendoakanmu nak. Semoga musibah yang kamu alami itu berubah menjadi berkah yang besar buat kamu. Semangat ya.

0: Alhamdulillah, satu berkas lagi selesai. Tinggal beberapa dokumen lagi nih. Semoga semuanya sempat sebelum penutupan.
1: Oh, jadi kamu di sini, Dok? Aku dengar-dengar kamu daftar ketiga kah?
0: Iya, Mir. Aku lagi berusaha melengkapi berkas.
1: Kamu pikir gampang? Lihat diri kamu itu yang serba pas-pasan. Kendaraan aja pinjaman. Untuk urus berkas pun kelabakan. Apa kamu yakin bisa bersaing?
0: Mir, jangan remehin aku. Hidup memang berat. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang.
1: Ando, Ando. Aku tuh hanya bicara apa adanya. Dan aku udah milih jalan hidupku sendiri. Yang lebih pasti. Kamu, ya tetap di situ-situ aja.
0: Ya mungkin sekarang aku terlihat lemah dan susah. Tapi suatu saat, aku akan buktikan. Yang menimpa aku akan berubah jadi berkah. Dan aku akan berdiri tegak tanpa harus menandakan orang lain.

Aku harus buktikan, bukan untuk Amira, tapi untuk diriku, untuk ibu, untuk bapak. Waktuku tinggal sedikit. Aku gak boleh nyerah.

0: Yes, berkas sudah terunggah. Alhamdulillah, aman.
1: Aku juga udah selesai, rasanya lega banget. Tinggal nunggu pengumuman nih.
2: Eh, Dok, kamu gimana?
3: Ya Allah, gagal lagi. Padahal berkas tinggal satu. Waktunya tinggal 2 jam nih sebelum penutupan.
4: Tenang, Dok. Jangan panik. Coba kamu ulangi lagi.
5: Ayo, Dok. Kamu bisa. Kita semua sudah selesai. Tinggal kamu. Jangan sia-siakan kerja kerasmu selama ini.
3: Aku takut gak sempat. Semua orang udah berhasil. Kalau aku gagal, gimana aku bisa membahagiakan ibu dan bapak?
2: Dok, kami semua percaya kamu bisa kok. Ingat kata ibumu. Jangan pernah menyerah. Semangat ya, Dok.
0: Ayo, Dok. Klik lagi. Jangan ragu. Anggap ini kesempatan terakhir dalam hidupmu.
3: Alhamdulillah, berhasil. Semua berkas udah terunggah.
5: Nah, gitu dong. Tuh kan, kamu bisa.
1: Selamat ya, Dok. Mari kita sama-sama ya berjuang di ujian seleksi P3K nanti.
3: Terima kasih ya, teman-teman. Tanpa semangat kalian, mungkin aku udah menyerah tadi. Aku janji aku akan berjuang sampai akhir.

0: kamu sudah dekat dengan lelaki lain, bahkan sebelum meninggalkan Ando.
1: Ayah, ayah gak usah ikut campur. Aku tuh udah bosan hidup menderita sama Ando. Laki-laki itu gak bisa memberi aku kebahagiaan.
2: Astagfirullah, Amira, cucuku. Jadi benar dugaan nenek. Kamu menghancurkan rumah tanggamu sendiri.
3: Nak, sebenarnya Ando salah apa padamu? Dia sudah tulus, dia sudah sabar, dia sudah berusaha keras. Justru kamu yang hianat.
1: Ah, cukup! Aku gak mau dengar apapun lagi. Dan aku berhak milih jalan hidup aku sendiri. Aku ingin bahagia dengan orang yang bisa memberi aku kenyamanan, bukan kesusahan.
0: Amira, kamu mempermalukan keluarga kita. Bagaimana bisa anak ayah tega mengkhianati suaminya demi lelaki lain, ha?
2: Ya Allah, cucuku hilang arah. Kekayaan membuatmu buta hati.
1: Maaf, tapi aku udah mantap dengan pilihan aku sendiri. Dan mulai hari ini, jangan ada yang menghalangiku.
4: Amira, ayo, jangan buang waktu. Kita sudah sepakat pergi malam ini.
5: Amira, Amira, jangan pergi, nak. Tolong dengar ibumu sekali ini saja.
1: Selamat tinggal, Bu. Aku udah milih jalan aku sendiri.

0: anak ini sudah jauh tersesat.
1: Biarkanlah, suatu saat dia akan menyesal. Dan saat itu datang, semoga Allah masih memberinya jalan pulang.

banyak cobaan menimpa. Tapi jangan biarkan hamba menyerah ya Allah. Lancarkan langkahku hari ini. Berikan kekuatan menghadapi ujian. Bahagiakan kedua orang tuaku. Dan jadikan perjuangan ini jalan.

0: Nak, makan dulu yuk. Ibu cuma bisa siapin nasi sama sambal goreng. Tidak ada lauk lain. Maafkan ibu ya, seadanya ya nak ya.
1: Gak apa-apa bu, masakan ibu ini justru jadi semangat terbesarku.
2: Ayo nak, itu motor pinjaman udah siap. Biar nanti ayah antar sampai ke lokasi ujian ya.

0: Aduh, bannya pecah ya.
1: Sabar nak, kita dorong dulu ke bengkel ya. Jangan panik.
2: Oh, jadi kamu masih naik motor pinjaman, Dok? Mau ikut ujian P3K aja begini caranya.
3: Hidupmu memang penuh kesusahan. Mana mungkin bisa lulus.
2: Untung aja aku sudah meninggalkan kamu. Kalau enggak, mungkin aku masih terjebak dalam hidup kamu yang miskin ini.
0: Ya, ternyata dia benar-benar menghina kita.
1: Biarkan, nak. Kata-kata mereka itu tidaklah penting. Fokus pada tujuanmu. Anggaplah ini ujian kesabaran.
0: Alhamdulillah, sampai juga ya. Tapi, ya Allah, sepatuku robek nih. Talinya putus. Aduh, tapaknya copot lagi.
1: Nak, tenang ya. Gak usah khawatir. Biar ayah cari pinjaman sepatu dulu ya. Siapa tahu ada teman ayah di dekat sini. Kamu tunggu. Jangan kemana-mana.
0: Ini nak, sepatunya. Cepat pakai. Jangan sampai kamu terlambat masuk ruang ujian.
4: Terima kasih ya. Pengorbanan ayah tidak akan aku sia-siakan. Aku akan berjuang sepenuh hati.
1: Pergilah nak, tabahkan hatimu. Allah bersama orang-orang yang sabar.

0: Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Silakan peserta klik tombol selesai pada layar masing-masing.
1: Ya Allah, berapa nilaiku? 650. Apa ini cukup? Bagaimana kalau teman-teman lebih tinggi?
2: Aku dapat 580. Lumayan lah.
3: Yah, punya aku cuma 545. Semoga masih ada rezeki deh.
4: Aku 600 pas.
5: Aku 570. Tipis sekali.
6: Aku 590. Tapi harus tetap optimis.
7: Duh, kamu dapat berapa?
1: 650. Iya. 650.
8: 650?
2: Ih, paling tinggi dong. Selamat ya, Duh. Selamat ya, Duh. Selamat ya, Duh.
1: Terima kasih, teman-teman. Tapi jangan dulu senang ya. Belum ada pengumuman resmi nih. Kita tetap harus sabar nunggu.
4: Tapi apapun hasilnya, kamu udah buktikan kok kalau doa, usaha, dan kesabaran itu tidak sia-sia.
1: Iya, apapun hasilnya, aku serahkan pada Allah. Kalau memang rezekiku, tidak akan kemana-mana.

0: Rido, sampai kapan sih hubungan kita kayak gini? Aku udah ninggalin Ando ya untuk kamu, dan sekarang aku ingin kepastian. Terus, kapan kamu nikahi aku?
1: Amira, jangan paksa aku.
0: Kenapa? Bukannya dulu kamu yang bilang cinta sama aku, dan kamu juga kan yang janji mau bahagiain aku?
1: Karena aku sudah punya istri.
0: Hah? Apa? Kamu udah nikah?
1: Ya, dan aku tak akan pernah menceraikannya hanya untukmu. Kau pikir aku serius? Aku hanya butuh hiburan.
0: Rido, kamu mempermainkan aku. Aku udah korbanin segalanya untuk kamu.
1: Itu urusanmu. Aku tidak peduli. Selesaikan hidupmu sendiri.

0: Alhamdulillah, Nak. Pengumuman resmi sudah keluar. Kamu lulus, Nak. Kamu benar-benar jadi P3K loh, Ando. Alhamdulillah.
1: Ayah bangga padamu, Dok. Semua jerih payahmu, semua air mata kita terbayar hari ini.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Ini semua berkat doa ayah, ibu, dan keluarga. Aku berjanji, aku akan membahagiakan kalian.
0: Alhamdulillah, selamat.

0: Ando, Ando, buka pintunya. Ini aku, Irwan.
1: Ando, keluarga kami datang karena Amira. Dia bicara ingin mengakhiri hidupnya.

0: sakit hati aku. Semua orang udah benci sama aku. Aku sendiri, aku kotor, aku gak punya harga diri lagi.
1: Heh, Amira, kau tega bicara begitu depan Ando? Laki-laki yang kau campakkan di saat dia susah, kau tinggalkan dia demi lelaki lain, lalu sekarang kau datang menangis di sini.
2: Amira, lihat wajah ayah. Ayah ini orang tuamu. Kalau kau hancurkan dirimu, apa kau ingin menghancurkan ayah juga?
0: Ayah, aku malu. Aku udah durhaka. Aku udah ngecewain kalian. Dan aku udah nyakitin Ando. Aku bodoh, ayah.
3: Cucuku, manusia bisa salah. Tapi jangan sampai kesalahan membunuh dirimu sendiri. Allah Maha Pengampun. Tapi kamu harus mau bangkit.
4: Maaf, Amira. Aku tidak bisa menghapus apa yang kau lakukan padaku. Hatiku sudah terluka terlalu dalam. Tapi dengar, aku tidak ingin kau mati. Aku ingin kamu hidup, menebus semua salahmu.
0: Ando, maafin aku, Ando. Aku udah dibutakan oleh ego dan aku udah tergoda oleh harta. Aku sadar aku salah memilih. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya.
4: Hidup bukan soal tidak pernah jatuh, Mir. Tapi soal berani bangkit. Kalau kamu sungguh menyesal, buktikan dengan perbuatan. Jangan dengan air mata.
1: Maaf, Amira. Kami tidak bisa langsung memaafkanmu. Tapi setidaknya, kau sadar sekarang.
0: Aku sadar aku salah. Aku mohon beri aku kesempatan untuk berubah.
2: Atas nama keluarga, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Amira memang salah besar. Tapi tolong, maafkan dia. Ando, kembalilah ke sisi Amira. Kami juga ingin mengucapkan selamat atas kelulusan P3K Ando. Kamu telah membuktikan ketabahanmu, Ando.
4: Aku tidak pernah meminta dibalas sakit dengan sakit. Biarlah musibah ini jadi berkah. Aku ikhlas dan aku memilih maju. Hidupku bukan lagi tentang luka masa lalu, tapi tentang membahagiakan orang tuaku, keluargaku, dan masa depan. Maaf, Amira. Aku sudah tidak bisa lagi bersamamu.
5: Hidup seringkali menghadirkan luka. Musibah datang silih berganti, membuat hati goyah dan langkah terhenti. Namun di balik air mata, ada doa yang tak pernah berhenti naik ke langit. Di balik pengkhianatan, ada keteguhan hati yang menjadi cahaya. Ando telah membuktikan bahwa kesabaran dan doa mampu mengubah pedih menjadi berkah. Ditinggalkan saat terpuruk, diremehkan, bahkan dihina, tak membuatnya runtuh. Ia justru bangkit, berjuang demi orang tua, demi keluarga, dan masa depan.
6: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sahabat budaya Lohulondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, tentunya masih bersama Ti Anjayan. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama ini dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Akan tetapi, bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, maka ini dapat memicu heat stroke yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerah, dan jantung berdebar, sahabat budaya. Paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan, dan juga mual. Nah, selain menimbulkan keluhan fisik, paparan suhu panas juga ini dapat mempengaruhi kondisi emosional. Ketika terpapar suhu panas, Anda bisa jadi mudah marah, kemudian juga kadang sedih, cemas, gelisah, linglung, bahkan stres, sahabat budaya. Nah, ini ada beberapa cara agar Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas, ya. Yang pertama, harus cukupi kebutuhan cairan. Minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Ini tentunya akan membuat tubuh Anda terhidrasi. Kemudian gunakan tabir surya atau sunscreen. Ini jadi hal yang wajib untuk dilakukan, ya. Baik saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan sekalipun, sahabat budaya. Pilihlah skincare dengan kadar UV tinggi, ya, karena ini bisa melindungi kulit Anda terpapar dari bahaya sinar UV. Terus juga gunakan pakaian tertutup, sahabat budaya. Meski sudah memakai tabir surya, ya, Anda juga harus tetap menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Dan yang penting, hindari baju berwarna gelap, ya, karena warna ini menyerap panas dan tentunya akan membuat Anda semakin kepanasan, sahabat budaya. Terus juga makan makanan ringan lebih sering, ya. Seringkali cuaca panas ini membuat nafsu makan menurun. Nah, agar tetap berenergi, Anda bisa mengkonsumsi makanan ringan dalam porsi kecil tapi lebih sering, ya. Pilihlah snack yang kaya akan protein seperti yogurt, kuaci, bisa juga hazelnut, walnut, atau kacang mete, sahabat budaya. Dan yang paling penting juga, hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama.

Sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya, yaitu pada pukul 10 pagi sampai jam 2 siang. Bila tidak memungkinkan, Anda bisa menyiasatinya dengan sering-sering berteduh di tempat yang sejuk, ya. Misalnya di bawah pohon rindang atau masuk ke dalam ruangan ber-AC, sahabat budaya. Dan yang terakhir, rutin olahraga, ya, agar tubuh tetap fit dan prima meski cuaca sedang panas-panasnya, ya. Hindari olahraga di luar ruangan karena berisiko tinggi menyebabkan heat stroke tadi, kemudian dehidrasi berat dan gangguan kesehatan lainnya. Solusinya, ya, Anda bisa pilih tempat gym atau bisa juga olahraga di dalam rumah, ya. Misalnya ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan di dalam ruangan, ada yoga, kemudian latihan kekuatan dan juga kardio, sahabat budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

sahabat budaya lo londo lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Diabetes tipe 2 itu tidak hanya berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman manis. Pola tidur yang buruk, kebiasaan melewatkan sarapan, serta kurangnya aktivitas fisik ini juga perlu jadi perhatian ya. Karena dapat berkaitan dengan kesehatan, metabolisme, dan risiko diabetes. Kebiasaan sering tidur larut malam, terutama jika membuat seseorang kekurangan waktu tidur, ini juga dapat mempengaruhi sensitivitas insulin. Meta-analisis terhadap 21 penelitian menunjukkan bahwa pembatasan waktu tidur dapat menurunkan sensitivitas insulin. Namun, sahabat budaya, tidur larut malam tidak bisa langsung disebut sebagai penyebab seseorang terkena diabetes. Ya. Bahkan, melewatkan sarapan ini juga merupakan salah satu kebiasaan yang bisa memicu risiko diabetes. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Sahabat budaya, sudah di pukul 21.56 waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Seperti biasanya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan dengarkan bersama Dikili. Tetaplah bersama kami.

0: Ango, e Ango, malo to inutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo wa tu mulo ito ea. Bunggo wa tu mulo ito ea. Molo ni odu filo mulo toli kubotia. Wau manu mulo to. Tuango lipo wa ito ea. Ito ea ma ito mulo wa ito mulo
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka, kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya Budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Sahabat budaya lolondalo mengundul omongo tato mengoti lomongo tiamo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Jumat 4 September 2026. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Insya Allah itu poli menunggaya. Watiati Anjayan Mohindupo, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Jumat 4 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jabar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mongo Utatua Mongo Dula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya Mengota atau Mengodla'ah yang pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Sahabat budaya Mengota atau Mengodla'ah, Tengah Fani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 nanti. Kita nantinya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti Religi Pagi dan juga update informasi lewat Warta Pagi di jam 6 pagi. Dan Religi Pagi untuk hari ini dengan topik Akidah dan Tauhid. Setelah itu kita akan bersama di Umalowali bersama dengan Tienga Fani dan juga ada Poslita Pomai, ya. Poslita Pomai, terus juga ada Depuhu juga, ya, yang akan menemani suasana hari atau akhir pekan sahabat budaya semuanya. Juga sahabat budaya, kita nanti akan mengikuti juga siaran langsung pembukaan RRI Fest 2026 di halaman belakang RRI Gorontalo, ya. Dan baik sahabat budaya Mengota atau Mengodla'ah, kita akan sama-sama dengan pengajian Al-Quran untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

0: Baik sahabat budaya, mengota atau menggerla, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti Religi Pagi dan juga update informasi lewat Warta Pagi.
1: Dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini di pagi yang penuh berkah kita semuanya kembali lagi bersama di Religi Pagi, tepatnya di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Wati-wati Ngafani akan bersama dengan sahabat budaya semuanya sampai di jam 6 pagi nanti dengan narasumber kita yang pagi hari ini sudah bergabung, dan juga topik kita yang kita akan bahas di hari ini yaitu akidah dan tauhid. Kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Haji Kyai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini sebelum nantinya kami akan buka di line telepon, WA dan juga YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi ini kita sudah bersama lagi ya Ustadz ya. Topik yang kita bahas pagi hari ini ya Ustadz ya, akidah dan tauhid. Jadi untuk pendengar ya, sahabat budaya yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar akidah dan tauhid. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum kita buka di line telepon, karena di line telepon sudah ada yang menanti akan bergabung, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadwallah.
1: Kita buka kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan tayar doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan bahagia di dunia ini, dan bahagia di dunia ini dalam ketenangan batin dalam segala hal. Kebahagiaan hidup di dunia ini saat kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu memimpin kita, dan kebahagiaan di akhirat saat kita meraih syurganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya kita bisa dapatkan kalau kita terus meniti berjalan di bawah rel petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan itu semua. Ya.
0: Baik.
1: Silakan Bu Puan.
0: Siap. Ustaz, pagi hari ini kita langsung saja dengan penelpon pertama. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, kami tunggu yang akan bergabung di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan dengan topik yang kita akan bahas yaitu akidah dan tauhid. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Tengku Mansur dari Gorontalo Utara.
0: Baik, silakan Tengku
2: Mansur. Pertanyaan sebagai berikut Pak Haji. Rasulullah bersabda, manusia itu ibarat intan yang baru keluar dari dalam tambang. Semakin dibimbing, dibina, diarahkan, dicoba, dan dia tahan terhadap cobaan-cobaan itu, bimbingan-bimbingan dia terima dengan baik, maka semakin cemeranglah cahayanya dan semakin mahallah harganya manusia itu. Yang kedua, pengalaman di lapangan Pak Haji yang rupanya agak antagonis dengan sudah disuratkan oleh Allah. Seorang ahli tasawuf mengatakan, kau kasihku, engkau datang mengintai hidup, engkau datang menunjukkan muka. Sekejap matamu kau tutup, melihat terang anak tak suka, kan istriamu tak diperdengarkan. Alamat hidup wartakan suka, kami kau tinggal, tak kau katakan barang pengsanan untuk menghibur luka di dada mama. Ini seorang bayi, tidak begitu lahir Pak Haji tidak lagi berkata unge ataupun unga. Dalam bahasa Gorontalo unge itu tabua, kalau unga laki-laki. Ini tidak ada, tidak bersuara Pak. Amun penjelasan Pak Haji ini dihubungkan dengan itu tidak bergerak atau berbicara tanpa sang ilahi rabbi. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Bahmid, pertanyaan dari Tengku Mansur.
1: Yang pertama terkait dengan ungkapan bahwasannya manusia itu seperti permata yang harus ditempa di, ya begitulah manusia. Manusia itu akan menjadi kuat saat dia dibina dengan ujian. Manusia itu karakternya seperti itu, sifatnya, fitrahnya seperti itu. Kalau dia dibiasakan dengan kedisiplinan, dia akan menjadi baik. Saya biasakan dengan sesuatu yang istiqomah, yang tegas, yang keras dan sebagainya. Tapi kalau dia terbiasa dengan hidup enak, terbiasa dengan kemanjaan dalam hidup, mengikuti syahwat, terus mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadi manusia yang rusak di dunia ini dan akan menjadi manusia yang rusak di akhirat. Maknanya seperti itu tentu ada dalam ayat, dalam hadis, tapi secara artiah hadis yang dimaksudkan oleh Pak Mansur tentu saya tidak tahu persis, dan kita tidak boleh mudah menyatakan sesuatu itu menjadi hadis, karena berarti kita menyatakan Rasulullah menyatakan secara harfiah seperti ini itu tentu butuh pencaharian dalilnya. Karena beliau tidak membacakan teksnya, tentu saya agak sulit untuk merujuk kepada sumber hadis tersebut. Tapi secara makna, iya benar, manusia itu harus ditempa, manusia itu harus dibina, baru akan terlihat kualitas aslinya. Adapun yang kedua, saya tidak terlalu mengerti tentang apa yang diarahkan oleh Pak Haji kita ini, tapi memang apa yang bisa saya tangkap sedikit, bahwasanya segala sesuatu di dunia ini memang semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, atau biasa kita sebut dengan kebaikan, atau sesuai yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang kita sebut dengan keburukan. Allah menciptakannya, Allah menghendakinya, Allah membebaskan manusia untuk memilihnya. Kalau itu kesesatan, Allah bebaskan manusia untuk memilihnya. Kalau itu kebaikan, Allah bebaskan. Kalau itu musibah yang menimpa manusia, Allah menciptakannya, tapi belum tentu musibah itu adalah keburukan. Walaupun saat menimpa kita, kita menganggap itu keburukan. Semuanya Allah ciptakan. Jadi tidak akan bergerak satu bidang zarrah pun, tentu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menciptakan tersebut. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita terima lagi di line telepon buat sahabat budaya semuanya yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Kembali penelpon Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Revanto.
3: Iya.
0: Silakan dari Kota Raja pertanyaannya.
3: Ya. Terima kasih. Jadi begini Ustaz, orang yang non muslim tapi jiwa sosialnya sangat tinggi, suka berbagi, suka ibaratnya suka memberi begitu Ustaz.
0: Yeah.
3: Baik kepada panti-panti asuhan, kemudian kita berdoa gitu Ustaz, agar orang tersebut diberi hidayah untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, apakah bisa itu, apakah dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto di Kota Raja. Silakan Ustaz Bahmit.
1: Iya, kita memang dianjurkan untuk berdakwah malah, untuk supaya orang bisa mendapatkan hidayah Islam ini. Jadi Islam ini tidak kita monopoli hanya untuk diri kita. Hidayah ini jangan sampai kita batasi hanya untuk diri kita. Harus kita sebarkan agar semua orang bisa mendapatkan hidayah, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini belum mengenal Islam. Kalau mereka sudah mengenal Islam secara benar, lalu mendapatkan hidayah, bisa jadi itu akan menjadikan mereka bisa memasuki agama ini. Sesuatu yang baik harus diperjuangkan, dan memperjuangkan itu salah satunya dengan dakwah, lalu salah satunya dengan doa. Dan doa itu tanda keseriusan kita mengharapkan kebaikan pada orang tersebut. Kalau kita bisa doa, alhamdulillah. Kalau kita bisa dakwai juga, tentu lebih bagus lagi. Jadi insya Allah itu menjadi kebaikan bagi yang mendoakan. Dan bukan hanya orang tersebut, kita doakan orang-orang lain juga tidak masalah. Karena kita ingin hidayah ini bisa diterima oleh semua orang. Dan itu adalah tugas para nabi. Itu adalah keutamaan yang dilakukan oleh para nabi, dan yang dilanjutkan oleh para pewarisnya. Dan insya Allah kita bisa menjadi pewaris para nabi dengan melakukan dakwah kebaikan kepada banyak orang. Allahu a'lam.
0: Baik, Kita lanjut lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang lain, kalau tidak bisa bergabung di line telepon bisa mengirimkan lewat chat di WA atau lewat YouTube RRI Gorontalo. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Pak Muiz. Baik, silakan Pak Kuah, pertanyaannya.
4: Di negara Indonesia ini, kemudian di kota Jepara ini ada yang menikah berlainan keyakinan.
0: Iya.
4: Tapi kalau di kompleks hukum Islam itu kan ada doa yang diucapkan di dasarnya kita sudah sah menikah.
0: Iya.
4: Apakah ini misalnya, dan ini sudah ada juga yang menikah berlainan kira ini, apakah doa yang kita ucapkan waktu kita bersetubuh dengan istri yang muslim ini, apakah ini tidak bertentangan dengan akidah dan tauhid kita seorang muslim ini?
0: Baik.
4: Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahmid, silakan.
1: Nikah dengan perempuan non muslim itu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dibolehkan, dan oleh negara kita tidak disahkan. Maka tidak ada jalan bagi dia di Indonesia ini untuk menikah dengan perempuan yang non muslim. Dulu memang secara fikih itu dibolehkan, tapi saat dengan ketentuan akidah dari sang suami terjaga dan akidah dari anak-anak harus terjaga. Artinya mereka semua harus tunduk pada Islam, dan tidak boleh istri justru yang mempengaruhi akidah dari keluarganya, dan yang paling berisiko tentu adalah anak-anak, karena ibu yang paling banyak berinteraksi, yang memberikan pengaruh terbesar kepada anak-anak masa kecil mereka. Maka oleh karena itu, dengan risiko terbesar di tengah lingkungan yang tidak mendukung seperti ini, di mana terjadi liberalisasi keberagamaan yang sangat masif, yang sangat besar, di mana orang tidak dilindungi akidahnya secara langsung oleh negara sebagaimana dulu di zaman khilafah, di zaman keislaman berkuasa, maka agama itu dilindungi dan dipastikan agama dari anak-anak tersebut harus Islam. Nah sekarang kan diberikan kebebasan oleh negara, tidak dilindungi secara khusus, tapi dilindungi ya dengan kebebasan tersebut. Maka dan karena itu tidak boleh ini dilakukan. Dan kalau mereka menikah di luar, selama dengan mengambil fatwa dari para ulama yang mengatakan ada kebolehan, mereka adalah ahlul kitab, tentu kalau kita hendak membaca doa berhubungan tentu tidak ada masalah, malah itu tetap bagus. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtan, itu tidak terkait dengan akidah, itu terkait dengan harapan kita, permintaan kita kepada Allah. Kalau anak ini lahir dari rahim sang ibu yang bahkan bukan muslim ini, mudah-mudahan akan menjadi anak yang baik. Jadi ini adalah upaya ikhtiar. Tentu ikhtiar untuk mendapatkan anak yang baik itu bukan hanya sekedar dalam proses berhubungan suami istri. Yang harus lebih diperhatikan adalah dalam proses pemilihan istri. Istri yang muslim saja, istri yang muslim, tentu harus kita pilih yang terbaik. Ini sudah muslim, kita sudah yakini akidahnya dari nenek moyangnya, kita tidak takutkan lagi. Ini bukan soal boleh tidak boleh, soal halal atau haram. Ini bukan soal perbedaan pendapat. Kita dalam menikah itu tidak boleh hanya mengedepankan keinginan, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan syahwat kita hanya karena dia cantik, kita tertarik dengannya, lalu kita mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Kebahagiaan batin kita. Kita harus memperjuangkan juga keselamatan akidah kita dan anak-anak kita. Harus berpikir jauh ke depan. Kadang kita tidak berpikir kalau anak-anak kita lahir dan dia dibidik oleh sang istri yang bukan muslim, kira-kira bisa aman tak akidahnya? Oleh karena itu, walaupun ada khilafiyah di kalangan ulama, kalau kita hendak tetap memaksakan menikah, maka tetap berdoalah dan jagalah akidah diri kita dan akidah anak-anak kita, dan dakwai sang istri untuk bisa masuk ke dalam Islam. Wallahualam.
0: Baik. Kita masih tetap bersama di Religi Pagi, dan untuk pendengar serta sahabat budaya Mulut atau Mulut Las, sebelum kami buka lagi di line telepon, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi untuk edisi hari ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Di Religi Pagi untuk edisi hari ini, dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi, masih dengan topik akidah dan tauhid. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di 0821-9664-8664. Di line telepon, oke, kita baca dulu ya yang sudah ada penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
6: dari Hamsah Herman.
0: Pak Hamsah Herman, silakan
6: ya,
0: Pak Hamsah Herman.
6: Pertanyaan saya.
0: Iya.
6: Kenapa istirahat itu seumur hidup mereka itu, menang kejahatan mereka itu seumur hidup mereka itu Israel membunuh orang tidak bersalah.
0: Bagaimana Pak? Pertanyaannya bisa diulangi.
6: Memang begitu mereka itu.
0: Siapa Pak?
6: Seumur hidup mereka itu memang kejahatan mereka itu, tidak sadar mereka itu kemanusiaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Bahmit, silakan pertanyaan dari Pak Herman.
1: Iya, kita tidak bisa menghukumi orang itu, tidak bisa berubah ya. Dan, tapi yang kita lihat sekarang adalah fakta yang ada, mereka telah melakukan fasad fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi ini, bunuh orang, merusak negeri dan sebagainya. Dan kerusakan yang mereka akibatkan ini begitu dahsyat, bahkan lebih besar daripada pembantaian, pembunuhan yang terjadi pada perang dunia sebelum-sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara tertentu itu diakumulasi ada sama para Israel. Oleh karena itu, mereka ini bukan cuma sekedar dakwai dan didoai, tapi mereka ini harus diberikan sanksi. Apa yang harus kita lakukan adalah umat Islam harus kuat. Karena kalau kita kuat, kita akan disegani. Tidak ada orang lemah yang disegani. Dan dalam, kalau kita lemah, jangan anggap kita akan dilindungi. Yang bisa melindungi seluruh negeri itu adalah Islam. Saat kita berkuasa, saat kita kuat, maka kita akan menjadi pelindung bagi semua agama, walaupun mereka berbeda pendapat dengan kita, berbeda akidah dengan kita, semuanya akan mendapatkan tempat yang sama. Mereka akan dilindungi haknya, mereka tidak akan diserang hanya karena berbeda seperti itu. Selain agama Islam, keadilan itu tidak akan didapatkan. Mari kita lihat sistem-sistem sekarang ini yang dikuasai oleh bukan Islam, apakah ada keadilan? Saat tatanan global sekarang ini dikuasai oleh Amerika, maka yang ada adalah kezaliman. Saat ada negara-negara yang tidak sepakat, yang tidak pro dengan Amerika, maka dia diserang. Maka oleh karena itu jalannya adalah kita harus memperkuat Islam itu sendiri. Kita harus memperkuat akidah kita nomor satu, kita harus memperkuat ibadah kita, kita harus bisa memperjuangkan agama ini, mempunyai kekuatan dunia juga, kita harus punya kekuatan ekonomi, kita harus punya kekuatan militer, kita harus punya kekuatan segalanya. Baru setelah itu kita bisa tampil untuk memberikan disiplin, mendisiplinkan mereka-mereka yang ternyata melakukan pelanggaran kemanusiaan. Wallahualam.
0: Ya, kita lanjut lagi. Ustadz, ada pertanyaan melalui WA ya. Pertanyaannya dari Pak Iskandar Pasisingi. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara untuk menasehati orang yang masih percaya dengan ramalan atau yang lain tanpa harus merusak hubungan silaturahmi? Silakan Ustadz.
1: Yang namanya cara tentu akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Karena itu cara. Tentu yang lebih mengetahui mana yang pas adalah orang tersebut, karena ini harus melihat kondisi siapa yang hendak kita nasihati, kondisi suasana batinnya, kondisi di mana dia, orang ini mudah tersinggung atau tidak, sehingga agak sulit untuk kami menyampaikan secara spesifik. Tapi yang jelas, kebenaran itu harus disampaikan. Dan cara itu silakan berijtihad, silakan berusaha. Kalau kita tidak bisa sendiri, bisa melalui orang lain untuk menasehatinya. Melalui orang lain seolah-olah tidak sengaja. Bisa kita mengirimkan melalui WA bodong yang tidak diketahui dari siapa kepadanya tentang bahayanya mempercayai ramalan-ramalan. Kita bisa kirim dan kepadanya WA tersebut, kiriman link tersebut, sehingga mudah-mudahan dia bisa buka ceramah-ceramah tentang hal itu atau hadis-hadis, sehingga dia tidak tersinggung. Namanya cara, silakan berkreasi. Silahkan lihat kondisi orang tersebut. Kalau kita bisa menasihati langsung, alhamdulillah, tentu semuanya kita bisa dapat pahala. Jadi kalau tanya cara, sekali lagi kami sulit untuk memberikan satu cara yang jelas. Jangan menghakimi, itu satu. Jangan sampaikan itu dengan kekasaran. Jangan memvonis, sampaikan itu dengan kelembutan, sampaikan itu dengan cara mengajak, dan jangan sampai menghina orang. Wallahualam.
0: Baik.
1: Dan satu lagi, sampaikan ya. Itu dengan tulus. Sampaikan dengan ketulusan.
0: Sampaikan dengan ketulusan ya Ustadz ya. Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon. Silakan yang mau bergabung lagi. Religi pagi, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo. Silakan Om Iwin pertanyaannya.
7: Pada pertanyaan saya, sebenarnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Wais aluna ka'anir ruhi, kulir ruhu min amri, rabbi wa ma'uditum minal ilmi illa kalimah. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu adalah urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Pertanyaan saya, ruh itu adalah urusan Allah, Pak. Tapi mengapa itu kalau orang-orang yang meninggal itu, Pak, masih doakan keluarganya, Pak? Maka sebenarnya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Ya, silakan Ustaz, pertanyaan dari Om Iwin. Kenapa orang yang meninggal masih didoakan oleh keluarganya? Oke, silakan.
1: Iya, karena itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Bahwasanya orang yang meninggal harus didoakan. Yang pertama, saat dia meninggal kita doakan dengan kita sholat jenazah. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat jenazah bahkan hukumnya wajib. Yang dimaksud adalah urusan Tuhan itu adalah perkara tentang keilmuannya, hal-hal yang tentang hakikatnya dan sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mendoakan itu menjadi perintah bagi kita. Maka itu harus kita lakukan agar dia menjadi tenang. Tapi hakikat dia ada di mana, dia sedang apa, bentuknya seperti apa, bagaimana tempatnya di dalam tubuh kita ada di mana, dan sebagainya. Itu hakikat-hakikat yang hanya Allah yang mengetahui, bagaimana saat dia diciptakan. Kita tidak tahu. Nanti setelah mati, seperti apa nanti keadaannya di alam barzakh, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu menjadi urusan Allah. Dan pengetahuan kita tentang alam ini saja sedikit, yang secara zahir ini saja sedikit, yang terlihat saja ini sedikit, dibandingkan dengan yang kita tidak tahu. Walaupun kita anggap pengetahuan sekarang ini luar biasa, tapi pengetahuan kita tentang yang gaib itu lebih sedikit lagi, apalagi pengetahuan kita tentang roh. Oleh karena itu, tidak usah mengotak-atik, tidak usah mencari tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Jadi hal-hal yang terkait dengan ruh, ada hal yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diinformasikan

0: atau di YouTube, silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Religi pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Ya, dengan
1: Pak Sudirman Pane Batuda.
0: Pak Sudirman Pane di Batuda. Silakan Pak Sudirman, pertanyaannya.
1: Jadi begini, ini mohon maaf ya kalau pertanyaan saya ini mungkin bisa diluruskan kalau andai kata ini keliru, Pak Ustadz. Artinya begini, untuk menguatkan ketauhidan kita tentunya menurut saya melalui jalurnya kita adalah yakin ataupun keyakinan atau meyakini. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita yakin atau meyakinkan diri kita terhadap keyakinan itu, sehingga keyakinan kita menjadi kuat, keyakinan untuk meyakini ketauhidan juga menjadi kuat. Kira-kira bisa dijelaskan ini, Pak Ustadz, dan terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman Pane, meyakini, benar-benar meyakini nih Ustadz ya, silakan Ustadz.
2: Jadi keimanan kita terhadap sesuatu itu menjadi dalam, menjadi kuat, tentu harus diperjuangkan. Iman itu harus diperjuangkan dan harus by proses, harus melalui proses. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang paling utama, belajar. Jadi tidak hanya boleh diam dan berangan-angan, harus belajar. Kita mendengar dari para ulama tentang pelajaran akidah, kita membaca hal-hal yang terkait dengan akidah yang bisa menguatkan itu. Itu nomor satu, yang paling penting, belajar. Yang kedua, kita banyak merenung, namanya tafakur, mentafakuri alam ini, fi anfusikum afala tubsirun, mentafakuri diri kita, bagaimana Allah menciptakannya, dan itu akan lebih maksimal, optimal perenungan tersebut kalau kita mengerti sedikit tentang ilmu alam, mengerti tentang alam raya ini. Itu akan membuat kita menjadi merenung bagaimana Allah menciptakan diri kita begitu luar biasa. Semuanya teratur, begitu juga dengan alam ini, semuanya harmoni, tidak ada hal-hal yang bertolak belakang yang menyebabkan kekacauan. Itu semuanya akan wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi itu yang membuat kita menjadi semakin dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa naik dan bisa turun. Jadi yang yazid bil amal. Jadi iman itu bisa bertambah dengan amal, perbanyak amal, perbanyak amal, banyak ibadah, banyak sholat, banyak zikir, itu insya Allah akan memperdalam iman kita dengan praktek. Dan yang terakhir adalah doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang bolak-balikan hati, kuatkan kami dalam agama ini. Kita minta doa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yakinan sadiqan. Ya Allah, kami minta kepadamu iman yang kekal, kami minta kepadamu keyakinan yang benar. Itu kita doa-doa, silakan pakai bahasa Indonesia pun. Jadi insya Allah minimal empat ini kalau kita lakukan secara istiqomah, terus belajar, terus merenung, terus ibadah, dan terus berdoa, insya Allah kita akan mempunyai keyakinan yang dalam. Wallahualam.
0: Baik, kita lanjut lagi pagi hari ini di Religi Pagi, dan juga sebagai informasi di halaman belakang dan juga halaman depan juga ada kegiatan RRI Fest. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin mengecek kesehatan gratis di nantinya bisa ke RRI ya. Karena di sini juga ada dokter spesialis, dokter ahli juga ya. Mungkin bisa berkonsultasi. Juga donor darah, juga ada pangan murah, juga ada bajar UMKM. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa ke RRI. Ada pangan murah juga ya. Juga ada pagi ini Ustadz ya, juga nanti sebentar ada siaran langsung juga audisi Bintang Radio. Baik, kita lanjut lagi pagi ini di Religi Pagi dengan pertanyaan berikutnya. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Baik, di line telepon kembali. Ya, Religi Pagi. Iya. Halo. Iya, Religi Pagi, halo. Oke.

0: kami tunggu lagi penelpon, silakan bisa bergabung pagi hari ini di Religi Pagi. Bisa mengirimkan pertanyaan juga. Ya, langsung saja pertanyaan yang masuk dari Pak Samsudin Rauf. Bagaimana orang nikah nanti sudah punya anak? Di kampung kami banyak yang begitu. Bagaimana menurut hukum agama? Maksudnya bagaimana nih ya? Bagaimana? Oh, ini nanti di keluarga Sakinah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya Ustadz ya, di keluarga Sakinah. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ustadz tentang maraknya sikap dan perilaku yang sangat merusak dua hal di atas, seperti korupsi, gratifikasi, pembunuhan, pelecehan, suap menyuap dan sebagainya. Ini pertanyaan dari salah satu wadah pembinaan umat yang sangat esensial ya, Pak Raflin Pakaya ya. Dalam konteks akidah dan akhlak, Religi Pagi adalah salah satu wadah pembinaan umat yang sangat esensial. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz tentang maraknya sikap dan perilaku yang sangat merusak dua hal di atas, seperti korupsi, gratifikasi, pembunuhan, pelecehan, suap menyuap dan sebagainya. Silakan Ustadz Bahmit.
1: Ya, segala penyimpangan, maksiat, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, maka jalan untuk memperbaikinya itu yang pertama dilakukan dengan pembinaan, dengan dakwah, dengan pengajaran, dengan pendidikan. Ini yang utama, ini pondasi. Jadi pondasi utama merubah itu adalah bukan merubah reaksinya, bukan merubah perbuatan itu secara langsung, tapi merubah pemicunya. Ini sama dengan apa, seng kita bocor, atap kita bocor, bukan cuma sekedar airnya yang keluar itu yang hendak kita tampung, kita buang, tidak. Yang harus kita selesaikan adalah kebocorannya, penyebab utamanya. Dan penyebab utama itu adalah masalah moral. Penyebab utamanya itu adalah tidak adanya iman, kurangnya sentuhan agama di dalam hatinya. Karena kalau dia tersentuh, tidak perlu kita kontrol 24 jam. Dia akan berhenti sendiri, bahkan dia menyebar kebaikan. Maka rubahlah hatinya, karena hati adalah raja. Rubahlah cara berpikirnya dia, karena cara berpikir itu adalah hal yang paling menentukan sikap seseorang. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan lewat pendidikan, dengan pengajaran, lewat dakwah. Itu yang nomor satu. Yang kedua, ada kejahatan-kejahatan yang kalau kita menunggu perbaikan secara dakwah yang secara mengakar, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan efek akibat dari kerusakan itu bukan hanya kepada pelakunya, tapi juga kepada masyarakat secara umum. Merugikan orang banyak, seperti korupsi, seperti minuman kalau sudah merajalela, seperti judi kalau sudah merajalela. Ini maka yang harus dilakukan, selain dakwah tersebut tidak boleh putus, maka yang harus dilakukan adalah selesaikan masalahnya, walaupun tidak dari akar-akarnya. Persempit jalan-jalan korupsi, dan itu bisa dilakukan dengan apa? Membuat mereka takut, persempit jalan-jalan kejahatan. Dan itu dengan cara apa? Membuat mereka tidak punya ruang yang bebas untuk berlaku jahat. Mereka dipersempit ruang-ruang kejahatannya. Dan yang bisa melakukan itu adalah yang pertama adalah pemerintah. Jadi ada pendekatan struktural, pendekatan negara. Harus didisiplinkan. Minuman itu jadi dakwah bagus, tapi kalau pemerintah turun, orangnya mungkin tidak sadar, tapi dia tidak minum lagi karena dia takut kalau dia minum dia akan dihukum. Minumannya, pabriknya ditutup. Kalau itu terjadi, maka orang yang suka minum menjadi tidak bisa minum karena tidak ada bahannya. Walaupun dia mungkin belum sadar, masih mencari, tapi akan lebih mudah daripada kita mendakwai orang yang di tengah-tengah ada pembolehan secara masif di masyarakat. Oleh karena itu kita harus berdampingan dengan penguasa untuk bisa menertibkan maksiat-maksiat tadi. Yang berikut adalah ada namanya sanksi sosial, yaitu dari masyarakat. Jadi saat orang melakukan korupsi, melakukan kejahatan, lalu bukan kita terima di masyarakat, kita terima, kita posisikan secara sosial dengan posisi yang tinggi, maka mereka akan berhenti ya. Karena kadang-kadang kita ini saat ada orang korupsi bawa duit banyak dan terlihat kaya padahal dia korupsi, tetap dihormati, tetap disegani, tetap kita elu-elukan, apalagi kalau dia bagi-bagi duit. Nah, dia tambah senang. Karena ternyata masyarakat masih menghormati dia. Coba di sanksi sosial, orang yang koruptor jangan diberikan tempat di acara-acara. Tidak perlu dielu-elukan, tidak perlu dihormati. Bahkan tidak perlu diberikan penghormatan. Maka insya Allah dia akan berpikir, ternyata korupsi tidak disukai oleh masyarakat. Wallahualam.
0: Baik, kita masih lanjut lagi di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan buat sahabat budaya yang ingin bertanya lagi di Akidah dan Tauhid, kita terima satu penelpon kembali atau pertanyaan langsung di WA atau di YouTube. Silakan, kami tunggu pertanyaan berikutnya. Ustadz, ini pertanyaan berikut ya. Ini kayaknya sama ya Pak Samsudin Rauf tadi ya. Bagaimana hukum percaya kepada ramalan cuaca? Ya, percaya sama ramalan cuaca nih Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Ramalan itu sesuatu yang ramalan cuaca ya, yang dilakukan berdasarkan tanda-tanda alam. Ya, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah tanda-tanda gaib yang kita tidak punya akses ke sana. Meramal nasib orang, kau pasti akan begini. Tapi kita akan melakukan, misalnya begini tanda-tanda, wanui o ma'olohu, insya Allah tanda-tanda ini kau akan menjadi sukses. Amin. Itu kan ada tanda, itu ada tanda di depan, dan itu bukan meramal.
0: Iya.
1: Itu bukan meramal. Sama kalau nggak tidak rajin begini, bangun malas, bagaimana bisa sukses kalau begini terus nggak menjadi orang gagal? Tapi dia tidak memastikan, tentu saja kalau bisa saja orang merubah. Tapi biasanya ada hukum sebab akibat. Begitu juga dengan fenomena cuaca. Jadi cuaca itu bisa dipelajari. Jadi kalau ada angin dari barat, ada angin seperti itu akan terjadi seperti ini. Walaupun tentu tidak dipastikan secara 100%. Namanya saja prediksi. Prediksi, ada namanya ilmu-ilmu tentang mempelajari masa depan, memprediksi ekonomi ke depan. Itu bayi ilmu. Itu sesuatu yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan indikator-indikator awal yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan indikator tersebut. Dan itu tidak ada masalah, itu sesuatu yang baik. Karena kita juga disuruh untuk mempersiapkan masa depan, tentu berdasarkan indikator-indikator yang sekarang. Yang dilarang itu adalah meramal nasib. Yang dilarang itu adalah meramal masa depan yang tidak berbasiskan ilmu pengetahuan. Allah.
0: Baik, Ustadz, sebelum kita tutup ya kebersamaan kita di Religi Pagi, di halaman belakang itu nantinya pagi ini akan berlangsung dalam rangka RRI Fest 2026. RRI Gorontalo itu berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah, itu menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatannya berlangsung pagi ini Ustadz, dari jam 7 sampai dengan selesai, sampai jam 12 kalau untuk pemeriksaan kesehatan. Dan juga hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing, mulai dari dokter umum, dokter bedah, jantung, paru, anak, jiwa, penyakit dalam, kulit, saraf, mata, THT, juga anestesi, sampai dokter patologi klinik ya. Nah, masyarakat cukup membawa KTP ya untuk cek kesehatan, dan juga ada UMKM juga. Terus juga ada pangan murah, donor darah, juga penampilan dari seluruh anggota FKP. Juga ada siaran langsung nanti audisi bintang radio ya. Dan juga ada donor darah ya pagi ini. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin berbelanja di pangan murah dan juga kegiatan lainnya, silakan bisa berkunjung. Untuk cek kesehatan cukup membawa KTP Ustadz ya. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan. Silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini, dan dilalui patah doakan sukses acara kami di hari ini ya. Silakan Ustadz.
1: Kita doakan semoga semua yang berniat merencanakan kebaikan Allah bantu memberikan taufik acara FES RRI FES pada hari ini. Festival ya, festival.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Allah bantu, Allah berikan kesuksesan, Allah permudah semuanya insya Allah, dan banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada semua orang yang berkontribusi terhadap kegiatan tersebut. Dan kita doakan semoga kita terus berada istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa, dan istiqomah dalam amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ingin terus menggapai ridhonya, dan menjadikan kita sebagai orang yang mati husnul khatimah, dan mati setelah itu mendapatkan syurga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fani, kepada Basnas, kepada seluruh kru, kepada seluruh pihak, dan mohon maaf bila ada hal-hal dari saya yang tidak berkenan, semuanya dikembalikan kepada diri saya yang penuh dengan kekurangan. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: bukan berarti menghentikan pembangunan dan bukan pula alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti kita harus semakin cerdas dalam menentukan prioritas setiap rupiah.
1: ID akan melaksanakan konsultasi dokter dan dokter spesialis, dan semua itu gratis. Jadi silakan masyarakat yang mempunyai keluhan untuk datang ke RRI dalam rangka untuk berkonsultasi. Nanti para dokter akan memberikan saran, masukan.
2: Bergaya topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di Sabtu 5 September 2026 bersama saya Yusri Empenero.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, Ketua DPD Provinsi Gorontalo apresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah merespon aspirasi masyarakat dengan memberikan bantuan ke 113 industri kecil menengah. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
1: Sebanyak 113 industri kecil menengah atau IKM di Provinsi Gorontalo menerima bantuan stimulan mesin dan peralatan produksi. Total nilai bantuan mencapai 2,8 miliar rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Penyerahan tersebut berlangsung di Kelurahan Bolihuangga. Dari 113 IKM penerima, sebanyak 62 IKM mendapatkan peralatan perbengkelan. Kemudian 24 IKM mendapatkan peralatan kerajinan khususnya untuk usaha penjahit. Sementara 27 IKM menerima peralatan pangan. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo melalui kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD, termasuk melalui pokok-pokok pikiran atau aspirasi anggota legislatif. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mengapresiasi pemerintah daerah yang telah merespon aspirasi masyarakat. Menurut Thomas, bantuan tersebut menjadi bukti sinergi antara DPRD dan pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan pelaku usaha.
2: Setelah sekian lama kita menunggu, menanti dengan harap cemas delolomai uti bantuan, alhamdulillah hari ini apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD, lalu kemudian harapan yang diberikan oleh anggota DPR itu disahuti oleh Pak Gubernur, sehingga hari ini bisa terlaksana penyerahan bantuan ini. Mudah-mudahan saya atas nama masyarakat Gorontalo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Gubernur.
1: Thomas juga mengapresiasi Gubernur Gorontalo yang tetap mengupayakan bantuan masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD berharap bantuan peralatan tersebut dapat memperkuat sektor IKM, meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
0: Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Efisiensi harus menjadi momentum bagi OPD untuk semakin cerdas dalam mengelola anggaran yang tersedia.
3: Pemerintah Kabupaten Bualemo akan memperingati hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Bualemo yang jatuh pada 12 Oktober 2026 mendatang. Peringatan tahun ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menegaskan kondisi keterbatasan anggaran ini harus disikapi dengan bijak, tenang, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin cerdas dalam mengelola anggaran yang tersedia. Ia menekankan setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga itu, seluruh OPD diminta berani melakukan pemilahan terhadap berbagai kegiatan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas saat ini.
4: Kita memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bualemo ke-20 di tengah kondisi efisiensi anggaran. Situasi ini harus kita sikapi dengan baik, bijak, tenang, dan penuh tanggung jawab. Efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan dan bukan pula alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti kita harus semakin cerdas dalam menentukan prioritas setiap rupiah yang tersedia dan harus benar-benar diarahkan kepada program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus berani memilah mana yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, dan mana yang tidak perlu dilaksanakan.
3: Ia juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak justru diikuti dengan praktik pemborosan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Lahmudin menegaskan momentum HUT ke-27 Kabupaten Bualemo harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah tantangan fiskal, seluruh OPD diharapkan tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Rusdianita melaporkan.
0: Sebanyak 50 orang dokter umum dan spesialis dari 13 bidang keahlian akan terlibat dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di kantor RRI Gorontalo.
3: Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Gorontalo akan mendatangkan sebanyak 50 dokter umum dan spesialis untuk menyukseskan pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diinisiasi LPP RRI Gorontalo dalam memeriahkan RRI Fest 2026. Layanan kesehatan gratis tersebut akan digelar mulai pukul 7 pagi ini terpusat di area kantor RRI Gorontalo. Ketua IDI Provinsi Gorontalo, Dr. Isman Yusuf mengatakan, puluhan dokter yang akan diturunkan terdiri dari 20 dokter umum serta 30 dokter spesialis dari 13 bidang keahlian, mulai dari bedah, penyakit dalam, anak, jantung, paru, kulit, hingga anestesi dan patologi klinik. Seluruh dokter yang terlibat siap memberikan layanan pemeriksaan dan konsultasi bagi setiap masyarakat yang datang.
5: Kita melaksanakan kegiatan pelayanan gratis ya, ada cek kesehatan gratis kolaborasi dengan puskesmas, kemudian IDI akan melaksanakan konsultasi dokter dan dokter spesialis, dan semua itu gratis. Jadi silakan masyarakat yang mempunyai keluhan untuk datang ke RRI dalam rangka untuk berkonsultasi, nanti para dokter akan memberikan saran, masukan, dan akan memberikan terapi, dan nanti itu akan menjadi bagian dari pengobatan buat para pasien.
3: Selain memberikan layanan pemeriksaan dan konsultasi, para dokter juga siap memberikan resep obat bagi pasien yang dinilai membutuhkan pengobatan lebih lanjut. Resep yang diberikan nantinya dapat ditebus melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, termasuk melalui apotek. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan CKG dalam rangkaian RRI Fest 2026, cukup membawa KTP dan datang langsung ke area kantor RRI Gorontalo.
0: Pengalihan Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo tentu menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Kehadiran UIN Sultan Amai tersebut membuktikan bahwa Gorontalo sudah memiliki dua universitas negeri, yakni UNG dan UIN. Nelson Pemalingo, penasihat akademik Gorontalo, berharap peralihan ini dapat ditindaklanjuti dengan transformasi cara berpikir, termasuk bagaimana upaya mengembangkan Universitas Islam Negeri di masa mendatang. Menurutnya, dengan keberadaan dua perguruan tinggi negeri di daerah ini akan memberikan kesempatan kepada pemuda maupun pemudi serta seluruh masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Kehadiran UNG dan UIN di Provinsi Gorontalo dengan sendirinya akan menambah ruang bagi generasi muda untuk belajar.
6: Pertama, tentunya kita ucapkan selamat, berbangga kepada IAIN menjadi UIN. Nah, dalam rangka itu perlu ada transformasi cara berpikir, termasuk juga pengembangan dari universitas. Itu satu. Yang kedua, khusus Gorontalo ini menjadi kebanggaan karena di Gorontalo sudah ada dua universitas negeri, Universitas Negeri Gorontalo dan UIN. Dengan demikian, ini akan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi kita, generasi muda kita, masyarakat Gorontalo untuk bisa sekolah, menambah ruang untuk kita belajar. Apalagi ke depan UIN tidak sekedar program studi hari ini yang ada, tapi ini memberikan ruang, kesempatan untuk berkembang lebih luas.
0: Nelson yakin ke depan UIN tidak akan bertahan dengan program studi yang ada, namun akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini sebagai syarat mutlak perguruan tinggi negeri.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo melakukan sidak terhadap pendistribusian menu makanan di SMA 1 Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan tersebut guna memastikan menu yang disajikan sesuai dengan standar yang ditentukan.
3: Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi meninjau proses pendistribusian program MBG di SMA Negeri 1 Tapa Kabupaten Bone Bolango kemarin. Kunjungan tersebut guna memastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan dengan baik serta memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan itu, Ida Saida berinteraksi dengan pihak sekolah dan peserta didik. Wagub mengungkapkan program makan bergizi gratis ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik. Makanan yang disajikan harus memenuhi standar bergizi dan dapat dinikmati siswa.
8: Dari kunjungan ini saya mengevaluasi dari semua kerja-kerja SPPG yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, sidak kali ini memang agak sedikit berbeda ya, karena dari beberapa penyampaian anak-anak tadi dari Senin sampai hari Kamis itu menunya bagus ya. Di hari ini adalah sayurnya itu sayur tersembunyi. Tersembunyi di dalam tahu ya, jadi tahu isi. Kalau dilihat dari AKG itu sangat kurang untuk anak usia masa pertumbuhan anak SMA kelas 3. Nah, telur juga demikian ya. Nah, tentunya ini juga saya harapkan untuk SPPG yang mempunyai tanggung jawab mohon dievaluasi kembali untuk meningkatkan menu ya sayuran, kemudian juga alhamdulillah buahnya bagus ya, nasinya cukup, tetapi itu aja diperbaiki mengenai penambahan sayur.
3: Keberhasilan program MBG membutuhkan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga pihak sekolah memastikan pendistribusian menu makanan diterima tepat waktu. Pada kesempatan tersebut, Ida Saida menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam proses penyediaan dan pendistribusian makanan. Aspek kebersihan dan keamanan pangan harus menjadi perhatian agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap aman untuk dikonsumsi. Satgas MBG terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan sebagai upaya memastikan program presiden tersebut memberikan dampak positif bagi peserta didik di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Jumlah pengaduan masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mengalami kenaikan pada Agustus 2026. Sepanjang Agustus, Ombudsman menerima 10 pengaduan masyarakat, 2 konsultasi pengaduan, dan 2 tembusan surat pengaduan. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin mengatakan jumlah pengaduan naik sekitar 30% dibandingkan bulan Juli. 6 substansi menjadi isu pengaduan masyarakat selama Agustus, yakni layanan perdesaan, kepegawaian, hak sipil dan politik, pendidikan, agraria, serta pengadaan barang dan jasa. Pengaduan terbanyak berasal dari substansi layanan perdesaan, disusul kepegawaian, serta hak sipil dan politik. Dari 10 pengaduan, 9 diantaranya masuk kategori sedang, 1 pengaduan masuk kategori sederhana, sementara kategori berat tidak ditemukan. Untuk cara penyampaian pengaduan, masyarakat lebih banyak menggunakan WhatsApp. Dari 10 pengaduan yang diterima, 8 laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, sementara 2 pengaduan berhasil diselesaikan pada tahap penerimaan dan verifikasi laporan sehingga ditutup secara material.
9: Pada bulan Agustus 2006 jumlah pengaduan mengalami kenaikan sedikit dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan pengaduan secara persentase sekira mencapai 30%. Substansi isu pengaduan ini juga hanya terbatas pada 6 substansi, meliputi substansi pedesaan, kepegawaian, hak sipil dan politik, pendidikan, agraria, serta pengaduan pengadaan barang dan jasa.
0: Menariknya, Muslimin menyebut di tengah kemarau panjang, Ombudsman Gorontalo tidak menerima pengaduan terkait kekurangan pasokan air minum dari PDAM. Muslimin berharap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak sampai terjadi di Gorontalo. Pendengar, tanaman kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena semua bagian yang berada di tanaman kelapa ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Buah kelapa yang mencakup air kelapa, kemudian daging, tempurung, serta serabut kelapa memiliki nilai jual yang tinggi.
10: Pemerintah daerah Gorontalo Utara berkeinginan agar masyarakat di daerah ini, khususnya para petani ke depan, dapat mengembangkan tanaman kelapa. Sebagai komoditas yang memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, tentu Pemda Gorontalo Utara akan mendukung pengembangan kelapa oleh warga petani. Asri Umeno, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai sarana-prasarana pendukung tanaman kelapa dimaksud. Menurut Kadis Pertanian Gorut, tanaman kelapa mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi karena semua bagian yang terdapat di pohon kelapa tersebut memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Dikatakan bagian terpenting yang berada di pohon kelapa itu sangat berguna dan bermanfaat, seperti buah kelapa yang mempunyai dagingnya, kemudian air kelapa, tempurung, sabut, serta batang kelapa yang kesemuanya bernilai ekonomis.
11: Kelapa ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apa yang ada di pohon kelapa itu semuanya berguna dan bermanfaat. Dari sisi buahnya, ada dagingnya, ada air kelapanya, ada tempurungnya, sabuknya, batangnya, dan bahkan lidi kelapa itu kan bermanfaat.
10: Menurut Asri Umenu, terkait dengan keberadaan lidi kelapa tersebut, pihaknya telah dihubungi oleh pengembang untuk dijadikan sebagai pemasok lidi kelapa dimaksud. Kadis berharap ke depan masyarakat petani di daerah ini akan semakin maju melalui pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di bidang pertanian. Hendra Raup melaporkan.
0: Mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Farmasi berhasil mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia melalui program kreativitas mahasiswa. Tim mahasiswa tersebut mengembangkan inovasi nampan penyimpan berlapis aktif berbasis kearifan lokal Gorontalo dengan teknologi triggered rilis untuk memperpanjang umur simpan buah. Manajer riset Hari Restu Muraf menjelaskan bahwa inovasi tersebut dirancang sebagai alternatif pengganti nampan buah berbahan plastik atau styrofoam yang selama ini banyak digunakan dalam penyimpanan dan pemasaran buah. Menurutnya, teknologi tersebut diharapkan dapat membuat buah tetap segar dalam waktu yang lebih lama sehingga membantu memperpanjang masa simpan.
12: Jadi kami menciptakan nampan huluru, itu adalah nampan aktif tray, di mana si nampan ini dia sebagai nampan buah, tetapi dia memiliki teknologi trigger release, Bapak. Jadi nampan buah ini ketika ditaruh buah, nantinya dia akan mengeluarkan si zat aktif dari zahe ini, sehingga dia akan memperlambat si masa simpan buah. Artinya buahnya itu lebih simpan atau lebih segar tahan lama. Kalau kita lihat sekarang, nampan atau buah itu biasanya berasal dari plastik, styrofoam, dan itu dia menyumbang sampah besar di tiap tahunnya. Makanya kami melihat dari masalah ini, kami lihat kira-kira sebagai mahasiswa farmasi, sebagai mahasiswa kami harus berinovasi. Kira-kira dari masalah ini apa yang kita bisa pecahkan gitu. Jadi kami membuat nampan buah, dia dari bahan-bahan alam, dia juga biodegradable, artinya dia bisa dapat terurai, dan dia memiliki teknologi trigger release.
0: Hari Restu mengatakan ide pengembangan produk ini berawal dari persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan wadah buah berbahan plastik dan styrofoam. Dari persoalan tersebut, tim kemudian mengembangkan nampan buah yang menggunakan bahan-bahan alami, mudah terurai, namun tetap memiliki fungsi teknologi untuk membantu mempertahankan kualitas buah. Melalui produk inovasi berbasis ilmu pengetahuan ini, kedepannya dapat dikembangkan sekaligus memanfaatkan potensi bahan alam lokal untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan. Pergantian sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, selamat pagi sahabat budaya Mengota atau Mengodula A. Pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1, di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Pagi ini sahabat budaya Mengota atau Mengodula A, Tiang Evani temani semuanya. Dan di Lalipata yang mau cek kesehatan gratis, mau donor darah, ada juga yang mau belanja-belanja di pangan murah, terus juga di UMKM, dan juga bisa mau cek kesehatan gratis bisa langsung saja ke RRI Gorontalo ya. Di Lalipata bawa KTP untuk yang mau cek kesehatan gratis. Terus juga sahabat budaya, di halaman belakang juga nantinya ada penampilan dari seluruh anggota FKP RRI Gorontalo. Baik sahabat budaya, dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan Puskesmas Kota Tengah itu menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatannya dilaksanakan di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 5 September 2026, mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang, bertempat di RRI Gorontalo. Akan hadir sahabat budaya, dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing, mulai dari dokter umum, ada dokter bedah, dokter jantung, dokter paru, dokter jiwa, dokter penyakit dalam, dokter obgyn, terus juga dokter kulit, dokter saraf, dokter mata, dokter THT, dokter anestesi, sampai dengan dokter patologi klinik sahabat budaya. Dan di Lalipata cukup bawa KTP dan manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan juga keluarga secara gratis. Hanya di RRI hari ini dan sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Dan yang mau belanja-belanja ada pangan murah, nantinya sahabat budaya bisa berbelanja, ada pangan murah, terus juga ada donor darah, ada UMKM juga, dan juga untuk audisi Bintang Radio 2026 itu akan disiarkan melalui Pro 2 FM sahabat budaya, dan itu akan dinilai oleh 3 juri hari ini sahabat budaya dari hasil kiriman video yang sudah dikirimkan oleh peserta audisi Bintang Radio tahun 2026.

0: Tahukah Anda siapakah penemu radio pertama kali? Dia adalah Guglielmo Marconi, salah seorang insinyur dari Italia yang telah mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh, juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama, dan radio inilah yang menyelamatkan ratusan nyawa penumpang yang selamat dari kapal Titanic yang tenggelam.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
4: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
4: Om.
5: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
4: Ah, kamu sih.
1: Yang.

0: itu.
1: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
1: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
5: Iya, mau bikin bagaimana?
6: Banyaknya Durina.
7: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih perawan, belum banyak yang datang di sini.
8: Kita ini bingung.
9: Kenapa nggak bingung?
8: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
9: Tidak tahu, kita bingung.
2: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara?

Iya, sahabat budaya, mengutak atau mengedua di halaman belakang RRI Gorontalo, sementara berlangsung RRI Fest dan juga akan diawali dengan Jumba. Jadi sahabat budaya yang ingin sama-sama senam, kita sama-sama Jumba di halaman belakang RRI Gorontalo. Juga ada UMKM, juga ada cek kesehatan gratis, dan juga ada dokter-dokter spesialis dan ahli yang bisa sahabat budaya berkonsultasi gratis ya. Dan juga di depan juga ada donor darah dari PMI. Juga akan disiarkan langsung juga di Prodo FM, audisi pertama Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi siap-siap berikan dukungan buat para peserta ya, karena sistem voting, ada sistem voting, jadi jagokan dan juga dukung peserta yang menjadi jagoan sahabat budaya ya. Karena sistemnya voting dan juga penilaian dari dewan juri juga, jadi sahabat budaya bisa memberikan dukungan kepada mereka. Baik, kita akan lanjut lagi sahabat budaya, mau tatamu dulu masih dengan lagu-lagu Nusantara di pagi ini.

0: Tahukah Anda, tokoh yang berperan penting bagi RRI, mereka adalah Maladi. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga, Maladi juga berkecimpung sebagai penyiar radio berita olahraga di SRV. Pria yang merintis proyek TVRI bersama Soekarno ini adalah tokoh penggerak pertemuan tokoh-tokoh aktivis radio yang dilakukan pada 11 September 1945, sekaligus mencetuskan gagasan perlunya Indonesia memiliki organisasi radio. Abdurrahman Saleh, ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Fal Indonesia, tercatat beliau adalah ketua stasiun Radio Foro pada tahun 1936 sampai tahun 1939. Bersama dengan beberapa tokoh aktivis radio lainnya, Abdurrahman Saleh juga ikut dalam pertemuan pendiri RRI. Pada rapat itu, beliau ditunjuk sebagai ketua RRI pertama. Yusuf Ronodipuro, pria kelahiran Salatiga 30 September 1919 ini jarang disebut dalam buku sejarah. Meski harus mendapat siksaan fisik oleh Jepang, Yusuf Ronodipuro berhasil selamat. Ia dapat berkumpul dengan aktivis radio lain untuk mendirikan RRI. Tahukah Anda, slogan RRI sekali di udara, tetap di udara adalah ciptaannya Bapak Yusuf Ronodipuro.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara kota Padang dan 35 km dari kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit. Kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini udah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah nggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit.
0: Jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita

0: Lama sih, paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh, gitu ya, Bang, ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah, ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan
1: Makasih ya, Kak, ya.
0: disisipin Mbak.
1: Sama-sama.
0: Nah,
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih, Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya, Bang, ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa. Kenapa nih, Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal masa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya, Bang, ya.
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh minum
0: ya,
1: dulu ya, Bang.
0: Dicobain dulu, Mbak. Gimana, Mbak?
1: Menurut saya nih, Bang, kopinya ini jembatan nih, Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi, Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih, Bang, rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih, Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini, Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih, Mbak. Mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren, Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana, Mbak, kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren, Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna, pewarna batik, batik ampas kopi. Jadi aromanya dari apa ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal, sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya, setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya zaman nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Jadi sahabat budaya tinggal datang bawa KTP di Lalipata ya. Terus juga di depan ada donor darah, yang mau donor darah ingin berbagi dengan saudara-saudara kita atau Tuduwolo, silakan bisa berada di halaman di kantor bagian depan ya. Terus juga ada UMKM dan juga sahabat budaya baru saja selesai Jumba ya. Mungkin masih ada lanjutannya. Setelah itu nanti ada MOU sama ID, Ikatan Dokter Indonesia. Baik sahabat budaya, Tuduwolo bisa bergabung nantinya di belakang RRI, di halaman belakang RRI Gorontalo ya. Serangkaian RRI Fest dan juga Hari Radio yang ke-81.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Selanjutnya, peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah
1: peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
2: Congratulations, selamat kepada para peraih penghargaan 5 terbaik desa.

0: sektor perekonomian wisata religi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Belajar agama Islam sambil wisata religi bisa Anda lakukan di Desa Adat Bubohu, Gorontalo.
1: Saya Andi Kamaruf, merupakan Direktur Eksekutif PKBM Yotama yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu, Desa Bongo, Kecamatan Batura Pantai. Desa Wisata Religi Bubohu adalah merupakan sebuah kawasan wisata yang dibangun dalam konsep religi yang dirintis, dikembangkan dan dibangun oleh salah seorang tokoh nasional yang merupakan putra asli Desa Bongo. Beliau adalah almarhum Yosef Tahir Ma'ruf yang biasa disapa dengan Yotama. Jadi Pak Yotama membangun sebuah kawasan wisata religi di Desa Bubohu itu, beliau membangun 3 destinasi wisata ya. Dan itu merupakan satu keunggulan Desa Wisata Bubohu, di mana di satu desa mempunyai 3 destinasi. Yang pertama adalah Taman Wisata Religi Bubohu, yang kedua adalah Masjid Walima Emas Bubohu, dan yang berikut adalah SMK Pariwisata yang berbasis religi. Dan di Bungo juga ada terdapat satu destinasi penunjang, yaitu Pantai Dulanga. Jadi Desa Wisata Religi itu kan sudah identik dengan setiap tahun itu ada eventnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Itu di Desa Religi Bubohu selalu dilaksanakan apa yang disebut dengan Festival Walima. Jadi Festival Walima itu menampilkan para Dewa Lima, juga tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti Karnaval Budaya, Seminar Budaya, juga tentang atraksi-atraksi budaya lainnya. Dan itu berkat rintisan dan kiprah salah seorang tokoh yang bernama almarhum Yotama. Nah, baru-baru ini kami juga Desa Wisata Religi Bubohu berkesempatan mengikuti Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam hal ini oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kami selaku pengelola wisata juga mengikuti ajang itu. Dan alhamdulillah kami mendapat peringkat 2 nasional dalam kategori desa wisata berkembang. Jadi dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu ada 7 kategori yang dinilai. Ya. Yang pertama adalah kategori CHSE-nya ya. CHSE. Terus yang berikut adalah daya tarik wisata, konten kreatif, souvenir, desa digital, homestay dan toilet. Jadi 7 kategori itu yang dinilai ya. Dan alhamdulillah Desa Bongo bisa memenuhi 7 kategori itu. Karena 7 kategori terpenuhi, maka Desa Wisata Religi Bubohu berhak untuk mendapatkan Anugerah Desa Wisata Terbaik kategori Desa Wisata Berkembang. Juara 2 tingkatnya.

0: Bandara Jalaluddin Gorontalo, Desa Adat Tubohu, membentang di Kecamatan Batunda Apantai.
1: Ketika Pak Yotama pertama kali merancang atau membuat konsep dasar mengenai pembangunan pendirian Desa Wisata Religius Bubohu, itu dimulai tahun 1997.
2: Wah, udah lama ya?
1: Lama. Dan Pak Yotama waktu itu punya visi, yaitu lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Nah, dari visi itulah Yotama mulai merancang, menyusun konsep, mematangkan konsep, mensosialisasikan konsep kepada masyarakat, baik internal Bongo maupun masyarakat di luar Desa Bongo. Nah, itu dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tapi selama 10 tahun, dari 1997 sampai dengan 2007. Kenapa begitu lama? Karena konsepnya bukan hanya konsep tempat wisata, tapi konsepnya adalah desa wisata. Nah, berbeda antara tempat wisata dan desa wisata. Kalau tempat wisata, orang bisa datang pergi, mungkin tidak terlalu memiliki kesan. Tetapi kalau desa wisata, yang kita prioritaskan adalah masyarakatnya, bukan tempat wisatanya sebenarnya. Tempat wisata hanyalah penarik, menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat itulah yang menjadi tujuan dan target utama. Kemudian di tahun 2008 mulailah Pak Yotama mempublikasikan atau istilah kita memproklamirkan bahwa desa wisata atau Desa Bongo menjadi Desa Wisata Religius Bubohu. Nah, waktu itu ditandai dengan pelaksanaan Festival Walimah untuk pertama kalinya.
2: Di sana ya, Pak?
1: Ya, Festival Walimah itu diselenggarakan pada saat perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu tahun 2008. Nah, mulai dari situlah kemudian dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari membangun Taman Wisata Religius Bubohu, membangun pesantren alam sebagai pendukung, penunjang utama kegiatan keagamaan, karena kita berbicara tentang religius. Kemudian membangun SMK Pariwisata Bubohu untuk menyiapkan sumber daya manusianya untuk menopang dan menunjang pengelolaan Desa Wisata Religius Bubohu, membangun Masjid Walimah Emas. Kemudian seiring waktu juga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat membentuk yang namanya Beranda Museum Sejarah.